0: menyebutkan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat.

juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung

0: informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Pelayanan Dasar Mekah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan atau Landis yang bertugas mendamping jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khasnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan peran dengan baik sehingga pelayanan pada jemaah berjalan lancar. Itu keterangan hari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankannya dan ternyata memang baik-baik aja dan terkejut gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan buat itu ya, dibanding itu saat dorongan ke apa kita lebih
1: Pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan keberhasilan menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor pilihan tetap menjalani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama petugas yang mengedepankan kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Nubus, Sobat Haji, ke 3 dari 3 untuk Indonesia.

0: salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulihan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, dasaran kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas terproses, kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta.

0: ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya, Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
1: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
2: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Fasikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.

0: desa dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KRKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga serta tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan

0: bagi masyarakat.
1: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan dalam rapat kerja.

0: pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026, akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik. Dalam 2 tahun yang akan datang, kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikali 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo, itu 60 triliun ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu
0: melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi terutama di desa maupun kawasan pesisir untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desa Kelurahan Merah Putih, KD KMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih banyak ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya harus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, beroperasi secara baik, harapan nelayan.

hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana DKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

0: Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal. Umpannya lapor tapi nanti lagi.
2: Portugal yang dipimpin tentang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala.

berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Yang untuk Anda yang saat ini sedang bekerja di lapangan begitu ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja juga. Dan juga untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengantri bahan bakar minyak begitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Pagi ini, hari ini, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Walaupun mungkin akan ada halangan-halangan dan juga tantangan-tantangan yang akan terjadi di hari ini begitu ya. Tapi tetap semangat apapun yang terjadi, pendengar ya. Kita masih di Labuan Bajo pagi ini, pendengar, untuk edisi pagi ini. Dan ya, masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melky, yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar. Dengan satu lagu tadi kita dengarkan dari Ceylon 7 dengan judul lagu Melompat Lebih Tinggi gitu. Oke, pendengar, kita akan ada di program musik dan informasi ya. Kami hadirkan informasi berikut ke ruang dengar Anda. Ini datang dari Kabupaten Manggarai Barat, pendengar, menanamkan cinta budaya sejak TK. Pendengar, TK Pembina Labuan Bajo tanamkan cinta budaya lokal sejak usia dini. Ini di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, menjaga kelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri begitu. Namun upaya tersebut tidak harus dimulai ketika anak sudah beranjak dewasa, pendengar. Di TK Pembina, pelestarian budaya justru dimulai sejak usia dini, saat anak-anak sedang berada pada masa emas pertumbuhan dan pembentukan karakter. Suara riang anak-anak terdengar saat mereka belajar menyanyikan lagu daerah, memainkan permainan tradisional, hingga mengenangkan pakaian adat pada momen-momen tertentu. Bagi mereka, pendengar, kegiatan itu mungkin sekedar bermain dan juga belajar begitu ya. Namun di balik kesederhanaan tersebut tersimpan nilai-nilai penting tentang identitas, kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya sendiri begitu. Bagi para pendidik di TK Pembina Labuan Bajo, budaya bukan sekedar materi pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Budaya menjadi bagian dari pengalaman belajar yang hidup dan menyenangkan. Melalui berbagai aktivitas, pendengar, anak-anak diperkenalkan pada kekayaan tradisi yang dimiliki daerahnya. Sejak usia dini mereka diajarkan tarian caci, tarian tiba meka, sanda dan lainnya. Kepala TK Pembina Labuan Bajo Elizabeth Stiani saat ditemui ini mengatakan pengenalan budaya Manggarai sejak usia dini ini merupakan bagian penting dari pendidikan karakter yang diberikan kepada peserta didik. Menurut Elizabeth, sekolah memiliki tanggung jawab ya untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik anak tetapi juga membentuk karakter dan jati diri mereka sebagai generasi penerus bangsa. Di TK Pembina, pendengar, berbagai kegiatan budaya diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Mulai dari pengenalan lagu daerah, tarian tradisional, cerita rakyat, permainan tradisional ya, hingga penggunaan pakaian adat pada kegiatan tertentu. Semua kegiatan tersebut, pendengar, dikemas secara kreatif agar sesuai dengan dunia anak-anak yang identik dengan bermain dan bereksplorasi. Lebih dari sekedar melestarikan tradisi, pendidikan budaya juga menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri anak begitu. Saat tampil dalam pentas seni atau mengikuti kegiatan budaya, pendengar, anak-anak belajar mengekspresikan diri mereka, berani tampil di depan umum, serta menghargai keberagaman yang ada di sekitar mereka. Dan ya, pendengar, terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami akan terus bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Masuk mulut ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
3: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
2: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan

0: digunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Terus kita katakan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
1: Okay.
0: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
1: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya ya begitu ya?
0: Ya seperti itulah.
1: Bolak-balik.
0: Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
1: Mm-hmm.
0: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan
1: dijual?
0: Untuk dagang lah, untuk okay. dijual di Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
1: Oke, okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
0: Iya,
1: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
2: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
1: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini Pak Kris.
2: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan mengatur tentang kepabeanan dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
1: Oke. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
0: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya, misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya, bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
1: Okay.
0: Karena dia punya limitnya itu
1: belum sesuai,
0: belum melewati dari $500. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
1: Okay.
0: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
1: Ya, Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
0: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, $500.
1: Oke, iya, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya
0: tidak ada
1: ya.
0: Perbedaannya gitu.
1: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
0: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
1: Okay.
0: Seperti itu secara garis besarnya.
1: Baik, gitu. Ya Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan sambil kita ngobrol, pendengar jika ingin menyampaikan pertanyaan silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
2: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya.
1: Okay.
2: Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
1: lebih sedikit
2: pungutan.
1: Berarti ya?
2: Ya,
1: karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
2: Nah, betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
1: Jadi jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
0: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
1: Okay.
0: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
1: tahun
0: Oktober.
1: Ini ya.
0: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
1: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
0: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu
1: setelah
0: boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
1: Okay.
0: Nah, setelah mereka mengisi itu apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ di All Indonesia itu di situ nanti ada karantina juga ada imigrasi juga dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
1: Malah lebih mudah jadinya.
0: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, ini yang terkait dengan kepabeanannya. Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaan terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau. Tapi nanti ada intervensi petugas.
1: Yeah.
0: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
1: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
0: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
1: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan ya, di dalam aplikasi ya?
0: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya.
1: Mm-mm.
0: Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan.
1: Mm-mm.
0: Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjut seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gitu.
1: Iya, iya.
0: Seperti itu garis besarnya. Mm-mm. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Gitu,
0: seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
0: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang gitu,
0: ya,
1: datang
0: gitu.
1: Masuk ke Indonesia, tidak hanya berlaku untuk WNA saja ya?
0: Semua.
1: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
0: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya.
1: Mm-mm.
0: Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
2: Tembakau.
0: Ada tembakau. Mm. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, mm-mm, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang gitu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
1: Okay.
0: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang.
1: Mm-mm.
0: Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang
0: membawa barang itu.
1: Oke, okay, jadi tidak ada kecurigaan ya?
0: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Okay, okay.
0: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
1: Mm-mm. Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol,
0: iya.
1: Kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
2: Baik,
1: ya?
2: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. Ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 US di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut
2: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
2: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini berbicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
1: Ada beberapa
2: sama obat-obat terlarang.
1: Ya, itu yang dilarang.
2: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
1: perilakuan bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ masuk dalam kategori itu juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
2: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
1: Harus ada surat keterangannya.
2: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian
1: di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya. Untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Oke.
1: Laptop saya kalau tidak salah 1 atau 2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, di situlah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanjanya itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500. 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use. Dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya. Jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, ya itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya, Pak Deddy.
2: Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya Ekios All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi IMEI. Registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan ya. Pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, Selain dari bandara internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayanin di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan bea masuk 500 US dollar. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Mungkin
1: saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas 500 US dollar tadi itu. Artinya 500 US itu dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya 400 US dollar ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu 600 US dollar. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 ya, itu aja. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas 500 US dollar itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas 500 US dollar itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih sebesar
0: seperti itu. Ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini. Ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Okay.
1: Sekarang juga banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Okay. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Tuh. Jadi ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun ada obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, itu tentu harus kita kantongin gitu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Labuan Bajo siang ini.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan

0: nya
1: pertama betul
0: ini ya.
1: betul betul betul sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
1: Oke. Ya,
0: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur.
0: Ya. Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
1: Kemudian
0: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
1: Makanan.
0: Ya.
1: Ah, oke.
0: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
1: Betul.
0: Jamu, ya.
1: Betul.
0: Jadi betul. Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu ya? Obat bahan alam adalah ramuan ya. Bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun-temurun sebagai obat ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer ya.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
1: Iya, betul betul Pak.
0: Akan potensi alamnya.
1: Kemudian
0: nilai budaya yang kuat ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
1: Oke,
0: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan Pak Agung.
1: Keyakinan
0: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
1: Iya betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun temurun begitu Pak ya.
0: Iya betul.
1: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
0: Iya Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
1: Jamu.
0: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian Penggolongan selanjutnya selain jamu itu

0: ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
1: Oh, ya. Oke, itu beda lagi, Pak.
0: Beda lagi, tapi okay. Ini masuk dalam obat bahan alam.
1: Oh, oke.
0: Okay. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi.
1: Oh, ya. Okay.
0: Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya. Kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
1: POM
0: ada HT ya, herbal terstandar.
1: Oh.
0: Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka.
1: Ya.
0: Kemudian di atasnya lagi Pak Agung.
1: Oh, ada lagi di atasnya situ.
0: Kualitasnya berarti lebih tinggi
1: lebih
0: lagi.
1: Tinggi lagi dari, herbal ini.
0: Obat herbal terstandar yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini ya, ini definisinya mirip jamu gitu ya. Mirip jamu cuman dia lebih kompleks lagi ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih tinggi lagi.
0: Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT.
1: HT.
0: Fitofarmaka FF.
1: FF. Nah, itu yang membedakan ini kalau membedakan. Misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang.
1: Pendengar
0: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Oke. Gitu ya. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu, Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
0: ada
1: ya.
0: Kode sama ada label. Nanti ada label jamu. Ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilah usaha kecil, obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga
1: termasuk. Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya, ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah, misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya, itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh, nggak perlu izin edar.
1: Nggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Ya,
0: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar, gitu ya. Dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga.
1: Nggak perlu ya, juga, kan? Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Diklofenak kita tambahkan. itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul,
1: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
0: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar ya. Kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
1: kita minum gitu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi nah, betul.
0: Jadi berbahaya.
1: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit karena ada beberapa obat-obatan apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak.
0: Iya. Jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya ya. Penggunaan yang tidak tepat misalnya obat luar diminum misalnya atau sebaliknya ya itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya.
1: Oleh
0: karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan karena di label obat bahan alam itu ada
1: selalu ada petunjuknya
0: ada petunjuk di situ. Cara penggunaannya ya dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya jadi dibaca baik-baik ya kemudian takarannya juga dibaca ya ini minumnya berapa sendok misalnya
1: itu juga harus diperhatikan Pak ya
0: itu harus diperhatikan juga ya biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing ya. Jangan sampai juga berlebihan juga
1: Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat antara obat luar dan obat dalam itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Oke.
0: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya. Kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya untuk tubuh kita supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan Tetapi ketika dia konsumsiannya over itu ternyata juga bisa merusak tubuh
1: organ
0: kita
1: gitu.
0: Organ tubuh kita
1: ya,
0: sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya harus bijak kemudian jangan sampai over juga misalnya sekian daun sekian helai untuk sekian liter air misalnya kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping ya, iya betul. Sepakat karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar ya ini juga memicu adanya pendarahan ya. Jadi ada efek sampingnya.
1: Ada efek sampingnya juga.
0: Jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran juga.
0: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya. Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria kecuali untuk wasir ya dimasukkan gitu ya, serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril.
1: Iya, betul.
0: Keamanan dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai, ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita, ya, karena belum diuji lebih lanjut,
1: betul,
0: diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern dia
0: jadinya. Ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal
0: itu,
1: gitu,
0: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah, itu ya, harus penting diperhatikan, Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ, Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya, nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Betul.
0: Uji praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
1: nah, itu bahaya juga
0: tubuh kita, gitu ya. Atau ada mikroba yang berbahaya, nah, yang kita nggak tahu.
1: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan, jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak, iya.
0: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay.
0: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya. Atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh, kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Jadi kita
0: misal seperti itu.
1: Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu, Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat ke luarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan label, izin edar, sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya, Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Hati, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya. Ini contoh-contoh ya, urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah, label, izin edar, kedaluwarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: dapat situ. Tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang okay, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu ya. Paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik, mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning ya. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih. Nah, itu nanti akan tahu produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu, Pak ya?
1: Iya,
0: untuk salah satunya tadi
1: untuk BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: konsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalkan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, gitu betul. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal tersandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di Google misalnya, juga bisa. Bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Wah, ya, nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, bisa membaca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di Lokalkom
1: di Kabupaten Manggarai Barat bisa.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu gitu. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli. Atau kalau sudah terlanjur beli, nggak apa-apa datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga
0: kan. Oke. Okay. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 5:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigai tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor bisa ya biasa via WhatsApp. Teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun nggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya. Tapi kalau seperti itu alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh, tetapi tambah sakit. Dan sakitnya semakin kompleks. Kita nggak ingin seperti itu ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi, atau efek samping dari obat bahan alam tersebut ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya ya. Itu yang penting ya. Itu Pak Agung, beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
1: Ya, jadi para pendengar semuanya ya, ini sebagai pesan kami juga ya. Nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung mendatangi kantor kami ya, di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo, di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya, kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya, di 081 33

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: tepat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.
1: 92,1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
3: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Melalui frekuensi FM 91,7 MHz, pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan deretan informasi, pendengar, tepat di pukul 11 lewat 55 menit nantinya akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus, dan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kami mengajak pendengar untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 Jakarta, dan akan kami hadirkan program-program menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda edisi Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

ISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi untuk Anda, edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, wangi dupa umat Hindu untuk kerukunan di Tanah Congkasai.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari tangan-tangan umat Hindu di Ruteng yang terkatup rapat, harum kepulan asap dupa yang menyeruak mengiringi persembahan sesajian serta lantunan doa-doa suci yang meliturgi dalam suasana penuh husu dan hikmat. Mendengar, nuansa spiritual itu kian terasa ketika gemerincing musik gamelan Bali, denting gong serta tabu gendang yang bertalus sahdu, menghadirkan harmoni spiritual yang menenangkan jiwa. Pemandangan religius ini tidak sedang terjadi di Pulau Dewata, melainkan di bumi Nucalale, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat umat Hindu di Ruteng melaksanakan persembahyangan Hari Raya Galungan di Pura Agung Wasogiri Nata Ruteng, Rabu 17 Juni 2026. Di tengah hening persembahyangan itu, terselip pesan mendalam pendengar tentang harmoni persaudaraan, kerukunan yang harus terus dirawat agar senantiasa bertumbuh dan berbuah damai di tengah keberagaman masyarakat Manggarai. Galungan di tanah rantau Manggarai selalu memancarkan kisah unik tentang adaptasi dan keteguhan iman. Pendengar, bagi umat Hindu yang menetap di Manggarai, merayakan kemenangan Dharma atas Adharma di tengah mayoritas masyarakat yang berbeda keyakinan, justru semakin mempertebal rasa persaudaraan dan toleransi yang telah lama mengakar di tanah Congkasai. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Manggarai, Igede Caya Widyarta, mengungkapkan bahwa inti dari kehusukan perayaan dari, maksud kami, Hari Raya Galungan di bumi Nucalale terletak pada perpaduan dua elemen sakral, yakni suara dan aroma. Menurutnya, setiap denting gong dan tabu gendang yang dimainkan para penabuh gamelan tidak sekedar menjadi pengiring perayaan Hari Galungan. Lebih dari itu, alunan bunyi yang berpadu ritmis tersebut diyakini sebagai media spiritual untuk menenangkan batin dan membersihkan pikiran dari hiruk-pikuk duniawi. Mendengar, suasana religius itu kian sempurna berkat wangi dupa yang menghubung ke langit menuju Sang Hyang Widiwasa yang bertahta abadi. Kepulan asap dupa perlahan menyatu dengan alunan gamelan yang menggema lembut di halaman pura, menghadirkan nuansa spiritual yang menenangkan jiwa. Bagi umat Hindu, katanya, asap dupa bukan sekedar pelengkap persembahyangan pendengar, melainkan simbol pengantar doa sekaligus sarana penyucian alam semesta, baik buana alit atau alam kecil dalam diri manusia, maupun buana agung, alam semesta. Perpaduan wangi dupa dan gemerincing gamelan menciptakan harmoni sahdu yang menghadirkan kedamaian mendalam bagi siapa saja yang mendengar dan merasakannya. Kini harmoni sakral antara suara gamelan dan wangi dupa seakan menyelipkan litani harapan agar kedamaian senantiasa tumbuh dan mengakar kuat di tanah Congkasai. Pendengar, alunan doa-doa yang membubung dari pelataran pura seolah melintasi sekat-sekat perbedaan, membawa pesan universal tentang harmoni, toleransi, dan persaudaraan yang tulus. Di tengah keberagaman budaya dan keyakinan pendengar, getaran spiritual tersebut menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keselarasan hidup, baik dengan sang pencipta, sesama maupun alam semesta yang memberi kehidupan. Tana Congkasai yang dikenal syarat nilai adat, persaudaraan dan ketulusan warganya. Kini kian diperkaya oleh rajutan doa-doa sakral umat Hindu yang mengalir tenang, membawa harapan tentang kedamaian yang abadi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
3: Lu kenapa sih? Lu gak senang gue ngejar impian gue? Ngejar masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, Tom.
4: Kita?
3: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama lu, liat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kata gara-gara siapa? Gara-gara lu.
4: Gara-gara gue?
3: Iya, gara-gara lu.
4: Pinter lah. Pinter lu bisa nyalain gue.
3: Mau lo apaan sih?
4: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini hari kelas dari kita. Ini gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus. Karir lo akan lebih baik kalau nggak ada gue di dalamnya.
3: Enggak, maafin gue. Sel, bisa ya? Michelle!

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria,

0: pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nothing Happen 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 8

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi mendaftarkan ke Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih kuat dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena udah tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Sahira Meida Rinani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Awi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar WF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang bagus lah buat saya, setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas, saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya, karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih, dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi, dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkembang di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderegulasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang. Terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan.

diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan kita sebagai tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sini.
1: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang apa mangkok kamu leh?
2: Demo yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah
6: dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dan perkembangan terkini yang telah kami rangkum untuk Anda. Berbagai peristiwa penting dari daerah nasional hingga informasi yang bermanfaat bagi Anda akan kami sajikan dalam segmen berita sesaat lagi akan saya hadirkan. Tetap bersama saya Nur Astan di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu 2 kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pemutaran rekaman ulang Bincang Budaya Dengeri. Menjaga warisan era, maksud kami menjaga warisan leluhur di era digital.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang pentingnya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Oke. Ya?
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo, itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan, itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Okay.
3: Ya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, okay, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima kasih.
5: Okay. Sementara itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian yang digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amon yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi. Ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga di apa namanya, diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu kita, begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa apa, robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, cara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang tamu, orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai.
2: Mm-hmm.
3: Saya ambil salah satu contohnya, bukan bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang mm-hmm. ke Manggarai.
2: Manggarai
3: ya, dia punya niat, untuk mengunjungi sebuah daerah.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah. Kemudian, wajib hukumnya dia menerima destar
2: mm-hmm.
3: ataupun topi yang berbentuk destar
2: okay.
3: yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian, wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika dua di antara dua persoalan ini dia tidak mau,
2: mm-hmm.
3: maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan, ya.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak mm-hmm. memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai
2: mm-hmm.
3: yang mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat,
2: mm-hmm.
3: mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai,
2: okay.
3: sehingga nanti mm-hmm. tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur.
2: Okay.
3: Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga okay. boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. ya. Menarik sekali ya, Pak ya. Oke, okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, saatnya kami hadirkan untuk mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta
2: pelaku usaha,
1: daerah.
2: Petugas akan menanyakan profil usaha, jumlah tenaga kerja, kondisi keuangan, sumber permodalan, kepemilikan aset, hingga keterlibatan dalam program pemerintah. Sedangkan untuk rumah tangga, informasi yang kumpulkan mencakup kondisi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, pengeluaran keluarga, serta kegiatan usaha dan pertanian yang dijalankan. BPS Kabupaten ND berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 mampu menggambarkan kondisi real masyarakat serta menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI ND Rahma Suci melaporkan.

0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Ende tekankan tanggung jawab kelola kendaraan dinas agar memenuhi aspek kelayakan dan keamanan dalam menunjang pelayanan pemerintahan. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda SHMH menegaskan penting pengelolaan kendaraan dinas secara tertib dan bertanggung jawab saat memimpin apel kendaraan dinas Kabupaten Ende. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset daerah dikelola secara profesional dan akuntabel. Menurut Bupati Yosef, apel kendaraan dinas dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya. Selain

0: dan integritas dalam menjalankan tugas. Kendaraan dinas menurutnya harus digunakan hanya untuk kepentingan kedinasan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ditambahkan Bupati Yosef, kendaraan dinas adalah fasilitas negara yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan kedinasan. Selain digunakan sesuai aturan, kendaraan dinas juga harus dirawat dengan baik agar tetap layak pakai. Bupati Yosef meminta seluruh pengguna memperlakukan kendaraan dinas sebagaimana menjaga milik sendiri, karena setiap rupiah yang digunakan untuk pengadaan dan pemeliharannya berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Bupati Yosef, kesadaran dalam menjaga aset daerah akan berdampak langsung ke efektivitas pelayanan publik.
1: Kendaraan dinas bukanlah sekadar aset pemerintah, melainkan sarana pelayanan yang dipercayakan kepada kita untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kendaraan dinas harus dikelola dengan baik, digunakan secara bertanggung jawab, serta dipelihara secara teratur agar selalu siap mendukung pelaksanaan tugas. Melalui apel kendaraan dinas ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dengan baik, digunakan sesuai peruntukannya, serta memenuhi aspek kelayakan dan keamanan.
0: Pengelolaan aset yang tertib juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Ende yang maju dan sejahtera. Ia berharap kegiatan apel kendaraan dinas dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah daerah. Komitmen bersama dalam menjaga aset daerah dinilai menjadi kunci untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. RRI Ende Nikolaus Makumeli laporkan.
2: Pemerintah menetapkan aturan terbaru tahun 2026 terkait perekaman KTP elektronik bagi warga usia 17 tahun ke atas. Dalam kebijakan, masyarakat yang belum melakukan perekaman hanya diberikan dispensasi selama 14 hari. Laporan Provinus Wula.
3: Jika melewati batas waktu tersebut, sistem secara otomatis akan memblokir berbagai layanan administrasi kependudukan. Dampaknya warga tidak dapat mengakses layanan seperti pencetakan kartu keluarga, mutasi pindah, hingga layanan publik seperti BPJS dan perbankan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Sarul Yaya, menegaskan hal ini saat ditemui RRI di ruang kerjanya di Ende. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari penertiban data kependudukan secara nasional. Sarul mengajak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik untuk segera datang ke kantor Dukcapil. Menurutnya, warga yang telah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman berisiko datanya dinonaktifkan langsung dari pusat.
4: Imbauan kepada masyarakat Kabupaten Ende dalam hal ini yang belum melakukan kegiatan perekaman KTP elektronik, saya mengharapkan yang pertama, datanglah ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kalau bila mana dalam 17 tahun lewat belum melakukan perekaman KTP elektronik, maka datanya akan dinonaktifkan dari pusat dan tidak bisa berproses dokumen yang lain.
3: Ia menambahkan, jika data sudah dinonaktifkan, maka seluruh proses dokumen kependudukan lainnya tidak dapat dilakukan. Hal ini akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi penting. Sarul mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda mengurus dokumen kependudukan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat validasi data penduduk secara menyeluruh. RRI Ender Finis Fula melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan kerjasama strategis dengan Darwin Australia. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas peluang pembangunan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah. Laporan Su Imam.
5: Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan kerjasama tersebut, yakni bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, serta kebijakan pemerintah menjadi prioritas yang didorong bersama. Menurutnya, kedekatan geografis antara Nusa Tenggara Timur dan Darwin membuka peluang kolaborasi yang semakin luas. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat pertukaran pengetahuan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan.

0: Pertukaran pengalaman serta program kolaboratif diyakini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kedua wilayah.
1: Pendidikan ini antar sekolah dan antar university, pendidikan tinggi. Itu pun apa yang bisa dilakukan selain bertukar pengalaman, bisa dilakukan exchange, student exchange, even bisa juga teacher exchange. Jadi pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa, ataupun pertukaran dosen dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Sekolah beasiswa juga bisa salah satu yang didorong.
0: Sektor pariwisata dan olahraga turut menjadi perhatian karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat secara berkelanjutan. Bobby menambahkan, Kadin NTT siap mendukung berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan dengan Darwin pada masa mendatang. Melalui kerjasama yang terarah, peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diharapkan semakin terbuka luas.
2: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh pekerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Timur adalah salah satu serangga paling adaptif di dunia. Tetapi ada beberapa tempat di bumi di mana mereka tidak ditemukan secara alami. Beberapa tempat yang hampir bebas dari semut antara lain, pertama, Antartika. Suhu ekstrim yang sangat dingin membuatnya tidak layak untuk kehidupan semut. Tidak ada sumber makanan alami yang bisa mendukung koloni semut. Kedua, Pulau Greenland. Iklim yang sangat dingin dan sebagian besar daratannya tertutup es hampir sepanjang tahun. Ketersediaan makanan yang sangat terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung sarang semut. Ketiga, Islandia. Cuaca yang keras dan tanah vulkanik yang kurang mendukung ekosistem semut. Populasi serangga di Islandia sangat sedikit dan semut tidak secara alami berkembang di sana. Namun di hampir semua wilayah yang lebih moderat dan banyak dihuni manusia dan hewan, semut dapat ditemukan. Sebagian besar semut dapat beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program yang paling ditunggu-tunggu, tentunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, bagaimana kabar Anda edisi Kamis 18 Juni di siang hari ini dengan ditemani lagu Fit dari Vita Alfia ya, dengan judul lagu Kopi Dangdut. Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan lagu dangdut dari Siti Badriah dengan judul lagu Lagi Santik, lagu dari Tuti Wibowo dengan judul lagu dangdutnya Hamil Duluan, lagu dari Uut Permatasari dengan judul lagu dangdutnya Goyang Dumang, ada lagu dari Evi Tamala dengan judul Aku Rindu Padamu, lagu dari Cita Cita Apa, Goyang Dumang ya, sudah ya. Ada lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu dangdutnya Suara Hati, lagu dari Baby Sima dengan judul lagu Main Mata. Dan pendengar, masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Bagi Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdut, kami langsung saja titip-titip salam dan request lagu dangdutnya siang menjelang sore hari ini di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda. Seperti sore hari ini langsung ada ya notifikasi masuk. Ini ada dari Tuti. Selamat sore kakak, saya Tuti dari Kenari. Saya ingin request lagu dari Uut Permatasari. Ini Uut Permatasari dengan judul lagu Goyang Dumang. Baik, akan kami putarin lagu requestan dari Tuti yang ada di Kenari dengan lagu dangdutnya Goyang Dumang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Rere Amora ya, dengan judul lagu Madu. Pendengar, Madu yang dipopulerkan oleh Rere Amora merupakan lagu dangdut bertema cinta dan kerinduan yang mendalam kepada seseorang yang sangat dicintai. Dalam lagu ini, pendengar, sosok kekasih digambarkan memiliki senyum dan kepribadian yang manis, semanis madu, sehingga membuat sang penyanyi selalu merindukannya. Lagu ini juga menggambarkan perasaan bahagia saat bersama orang yang dicintai, serta kesepian dan kehampaan kita berjauhan darinya. Secara keseluruhan, pendengar, Madu menyampaikan pesan tentang ketulusan cinta, kesetiaan, dan besarnya arti kehadiran seseorang dalam kehidupan. Lagu ini, pendengar, diciptakan oleh Yanto Sari dan dirilis pada tahun 2017. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salam sore hari ini, langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini, kami ada notifikasi masuk lagi ya dari Andi. Selamat sore kakak penyiar Nur Astan. Saya Andi dari Sernaru, ingin titip salam untuk kakaknya yang lagi siaran. Terima kasih Andi. Saya ingin request lagu dari Dewi Persik. Andi ingin request lagu dangdut dari Dewi Persik dengan judul lagu dangdut Suara Hati. Baik, akan kami langsung putarin untuk Andi lagu dari Dewi Persik, Suara Hati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Suara hati yang rekesan lagu Dangdut dari Andi ya, yang ada di Sernaro. Lagu Suara Hati dari Dewi Persik, pendengar, dipopulerkan oleh Dewi Persik. Lagu Dangdut bernuansa melankolis yang mengangkat tema kerinduan, kesetiaan, dan ketakutan kehilangan orang yang dicintai. Lagu ini menggambarkan seseorang yang merasa hidupnya hampa, pendengar, dan kehilangan semangat ketika harus berjauhan dengan sang kekasih. Melalui lirik yang penuh perasaan, lagu ini menjadi ungkapan hati seseorang yang berharap pasangannya tetap setia mendampingi dalam suka maupun duka. Lagu ini dirilis pada tahun 2017 dan juga dikenal sebagai soundtrack sinetron Ada Si Manis di Jembatan. Mendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut seperti Andi yang di Sernaru, langsung saja untuk di request dan titip salamnya di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request lagu dangdut dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mala Agatha Remix.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar lagu dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Untuk Anda yang masih bersama kami, tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aku Rindu Padamu yang dipopulerkan oleh Evita Mala merupakan lagu yang bercerita pendengar tentang kerinduan mendalam seseorang kepada kekasih yang selalu hadir dalam pikiran dan hatinya. Melalui lirik yang sederhana namun menyentuh, lagu ini menggambarkan perasaan sedih, kesepian, dan kerinduan yang begitu kuat hingga setiap aktivitas selalu mengingatkan pada orang yang dicintai. Tema cinta dan rindu yang universal membuat lagu ini menjadi salah satu lagu dangdut romantis pendengar yang banyak dikenal penggemar musik dangdut Indonesia, termasuk dalam genre dangdut romantis atau dangdut klasik dengan sentuhan musik Melayu yang khas dan irama yang lembut. Lagu ini lebih menonjolkan kekuatan vokal, melodi yang mendayu-dayu, serta lirik yang emosional dibandingkan irama dangdut yang menghantak. Karena nuansa romantis dan sahdunya yang kuat, lagu ini juga sering disebut sebagai salah satu lagu dangdut lawas bertema cinta dan kerinduan. Mendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salamnya langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar request lagu dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di program Pro Dangdut yang ditemani sama penyiar Anda Nur Astan. Mendengar, sesaat lagi kita, saya Nur Astan menemani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar, baru saja kita dengerin lagu dari Nike Ardila ya, mendiang almarhumah Nike Ardila dengan lagu dangdutnya Bintang Kehidupan yang dipopulerkan oleh Nike Ardila, salah satu lagu legendaris Indonesia yang bercerita tentang seseorang yang telah berkali-kali mengalami kegagalan dalam cinta namun tetap berusaha tegar dan optimis menjalani kehidupan. Berdegar, liriknya menggambarkan rasa kecewa, kesepian, dan kebimbangan, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa harapan dan kebahagiaan akan datang pada waktunya, layaknya bintang yang tetap bersinar di tengah kegelapan. Lagu ini diciptakan oleh Dedi Dores dan dirilis sebagai bagian dari album Bintang Kehidupan pada tahun 1990. Termasuk dalam genre pop rock Indonesia atau sering juga disebut slow rock Indonesia era 1990-an. Lagu ini pendengar memadukan vokal emosional khas Nike Ardila dengan aransemen gitar, keyboard, dan nuansa rock melankolis yang kuat. Karena karakter musiknya yang lembut namun penuh tenaga, lagu ini menjadi salah satu ikon musik pop rock Indonesia sepanjang masa. Pendengar, untuk Anda ingin request lagu dangdut, titip-titip salamnya sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan sore hari ini untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16:05. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda tepat di pukul 16:05. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan Relay Pro 1 Jakarta.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Republik Indonesia.

0: selaku seorang petani. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Gula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Gula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Katong sebagai tani tanamnya itu, Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Di semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua.

0: tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Dan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak. Berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Ya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam, itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata

0: ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawahin. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Jadi tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan air sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
0: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu, Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fakfak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana, kerugi atau bagaimana, Pak?
1: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
1: Iya, betul, Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung

0: sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya? Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, aparat provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.

0: baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih

0: Aida Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita balik ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan.

0: mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, juga akan menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikut bincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di Distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat Distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bomberai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi Distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum manfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Distrik Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
1: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bomberai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
1: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
0: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
1: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
0: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
1: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
0: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
1: Bendungan irigasi di Ibu Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
0: Terakhir Bu, harapan ke depan?
1: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
0: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikes berikut ini.

Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Letakannya menganga, seolah menjadi meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang bantumkan hidup di bawah naungan

0: si Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu, lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan

melalui Balai Besar Wilayah Sungai at BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisang.

0: Berapa besar sih Pak tingkat kehilangan air yang terjadi di sana Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesi itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, di pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih seluruhan semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesi itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurnya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesi itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesi ini kan 6.920 hektar secara luas ya.
0: Ya.
1: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak? Lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum pelurunya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang

0: tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tertanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dan kasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

dapatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaring irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

0: Anda Asta Cita bersama saya Lela Rahma pendengar. Untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
1: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini, ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
0: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
1: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
0: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak? Untuk para petani?
1: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
0: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya?
1: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya. Pertanian gitu kan, karena dengan adanya bendung ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luas gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan masih berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkatkan.
0: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa perbendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
1: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
0: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena ini akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini Pak?
1: Di kami juga di BBWSC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, lebih Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian hulu.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Berita Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC Tiga Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan

0: Anda Sajita Nasional untuk hari ini ya di Kamis, yes. 18 Juni 2026.
1: Iya, dan selain ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: salah satu Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia.
6: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 5. Maksud saya
5: menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
6: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwil News 6.

0: Selamat sore saudara. Dari Indi Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Koran Nusantara 6 dari Kupang, Indi dan Atambua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan berita utama. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Selengkapnya laporan Mario Alberto.
1: Ratusan umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penghikmat di Pura Agung Wasogiri Nata pada Rabu 17 Juni 2026. Perayaan Hari Raya Galungan yang dimulai pukul 11.30 WITA tersebut diikuti sekitar 115 umat Hindu yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Suasana kekusyukan begitu terasa sejak awal persembayangan berlangsung. Persembayangan dipimpin oleh Jero Mangku Ayan Sudiana. Pantauan RRI di lokasi, umat Hindu tampak mengenakan busana adat serba putih sambil membawa sesajen yang ditata rapi di atas anyaman lengkap dengan dupa untuk dipersembahkan dalam sembayang. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh penghayatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Manggarai I. Gede Caya Vidyarta mengatakan Hari Raya Galungan merupakan hari suci umat Hindu yang melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma yakni kejahatan dan ketidaktahuan. Menurutnya, Hari Raya Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat spiritualitas, serta meningkatkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia kehidupan. Ia menjelaskan esensi Hari Raya Galungan terletak pada kemenangan spiritual melalui penyatuan kekuatan rohani agar manusia memiliki pikiran yang jernih dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
2: Om Swastiastu, pada hari ini, hari Rabu, itu galungan umat Hindu di secara umum Indonesia melaksanakan upacara perayaan yang disebut dengan Hari Raya Galungan untuk menganjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan atas semesta yang diberikan yang telah memberikan kehidupan kepada umat manusia. Ada dua hal yang harus dibangun dan harus dipahami sebagai umat Hindu. Ada dua sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dewa, sifat-sifat kebijaksanaan, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang rendah hati, jujur, setia, dan sebagainya. Ini sifat-sifat. Kemudian yang kedua, sadar bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kekurangan sempurnaan, dari kekurangan sempurnaannya inilah muncul-muncul yang disebut dengan sifat-sifat raksasa, sifat-sifat di luar kebenaran.
1: Pemimpin upacara memberikan tirta atau air suci kepada umat. Air suci tersebut diusapkan ke wajah dan kepala sebagai simbol penyucian diri sebelum diminum sesuai tata cara ibadah umat Hindu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dan penuh suasana kekeluargaan hingga persembahyangan selesai dilaksanakan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
3: Kepala BPS Kabupaten Ende, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
4: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
3: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
5: Ini serta Bapak Ibu beserta petugas sensus 2.
0: Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya laporan Alotani.
6: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia yang lalu itu dia euforianya lebih ya. Kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
7: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat di antaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Nganggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
6: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja. Daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
7: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2020 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
8: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap saya langsung ya. Tetap ada gitu.
7: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavision dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa banjir dan rumah janda yang tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Steph Kosat.
9: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab Tetu juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati Tetu saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kunker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding beak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai

0: sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silakan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Dari rumah benar-benar terima kursi dan sanitasi diberikan.
1: Salah satu penerima, Hirununus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir, dan setelah itu warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Polda NTT lantik Brigjen Pol Faisal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vince Sakarias.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep garing 669 garing 5 garing 2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
4: Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia
4: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
2: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari-Mei 2026 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
6: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2020

0: kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Bedo yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Bedo. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi di Atambua 4 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita. Dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi setia kepada satu pasangan termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
1: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini ke satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu
0: prostitusi terselubung
1: ya, terselubung banyak dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol misalnya dari pariwisata sudah masuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun juga penginapan mereka mau masuk tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan kampung perempuan apa di sini. Rahasia ini adalah Satpol.
0: Nah, iya.
1: Kan. Tapi ya, begitu mereka menurun rahasia, ternyata di situ tidak olah. Ini kan transaksi istilahnya terselubung itu. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja. Kadang di rumah penduduk juga. Hanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak. Itu kan kita tidak tahu dia untuk mengatakan paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
0: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
2: Kawasan industri garam nasional Rotendao siap beroperasi. Produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang berlokasi di Kecamatan Rote Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Landuleko tersebut kini telah mencapai progres 100%. General Manager PT India Karya, Erwan Adriansyah, kepada RRI mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan kawasan tambak garam telah selesai sesuai target. Demikian produksi garam belum dapat langsung dilakukan karena masih terdapat tahap pemeliharaan sejumlah tanggul yang harus dipastikan kuat dan berfungsi optimal. Erwan menjelaskan produksi garam direncanakan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2026. Menurutnya kesiapan tanggul menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan menjaga kualitas kawasan tambak garam yang telah dibangun.
4: Dan untuk tahap 1 kita sudah mencapai posisi 100%. Tinggal kita sekarang kan ada beberapa pemeliharaan, ada penyempurnaan tanggul, rata-rata tanggul, penyempurnaan. Siapkan untuk pengaliran air itu nanti terakhir. Kalau produksi target kita mungkin di 18 Agustus.
3: Erwan menambahkan PT Nindya Karya hanya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur tambak garam mulai dari saluran masuk air hingga ke meja kristal. Sedangkan proses produksi dan pemasaran garam nantinya akan dilaksanakan oleh PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah.
4: Kalau untuk ke produksi sebenarnya lebih tepatnya ke orang ini orang PT Garamnya lah nanti. Kalau kan sampai dengan air masuk ke meja kristal.
3: Kehadiran kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendao diharapkan mampu memperkuat produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain menjadi proyek strategis nasional, KESAIN juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi garam modern terbesar di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langge Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Waso Girinata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai seruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info cuaca untuk Anda pendengar edisi Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore Indra.
2: Selamat sore Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Indra, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada pagi hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Terpantau saat ini cuaca sedang cerah berawan, dan untuk malam hari hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk cuaca hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 85%. Dan untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 18 hingga 26 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 14 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 26 hingga 34 km per jam. Dan untuk masyarakat Manggarai Barat untuk dapat memperhatikan dalam membuang sampah karena sudah masuk musim kering, sehingga harap berhati-hati dalam membuang barang-barang yang mungkin dapat memicu adanya kebakaran seperti puntung rokok. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca sore ini. Selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat beraktivitas kembali, Kak.
3: 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan, penyiar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa besok hari Jumat, edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, tetaplah bersama kami dan jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sambo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1980.

kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani waktu aktivitas Anda ataupun waktu santai Anda sore ini. Mendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagaimana kabar Anda di, maksud kami bagaimana aktivitas Anda hari ini ya? Pendengar, semoga segala aktivitas yang telah Anda jalani sejak tadi pagi hingga sore hari ini berjalan dengan lancar. Bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya menyelesaikan aktivitasnya. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang atau yang sedang menikmati waktu santai dimanapun berada ya, semoga sore ini menjadi momen yang pas atau momen yang menyenangkan untuk melepas penat. Nikmati kopi Anda ataupun teh Anda ya. Dan menikmati waktu sore ini pendengar. Baik pendengar, tetap bersama kami karena saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan program musik pilihan dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Jangan lupa Anda dapat terus menikmati siaran kami melalui FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa monitoring kami melalui aplikasi RRI.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar, masih dengan saya penyiaran Rayu Linamu yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: habis ditungkap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Wul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, edisi 18 Juni 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait wangi dupa umat Hindu untuk kerukunan di Tanah Cungkasai. Mendengar dari tangan-tangan umat Hindu di Ruteng yang terkatup rapat, harum kepulan asap dupa yang menyeruak mengiringi persembahan sesajian serta lantunan doa-doa suci yang meliturgi dalam suasana penuh kusuk dan khidmat. Nuansa spiritual itu kian terasa ketika gemerincing musik gamelan Bali, denting gong serta tabuh gendang yang bertalus syadu menghadirkan harmoni spiritual yang menenangkan jiwa. Pemandangan religius ini tidak sedang terjadi di Pulau Dewata, melainkan di bumi Nucalale, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, saat umat Hindu di Ruteng melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan di Pura Agung Wasogiri Nata Ruteng pada Rabu 17 Juni 2026. Di tengah hening persembayangan itu, terselip pesan mendalam tentang harmoni persaudaraan, kerukunan yang harus terus dirawat agar senantiasa bertumbuh dan berbuah damai di tengah keberagaman masyarakat Manggarai. Galungan di Tanah Rantau Manggarai selalu memancarkan kisah unik tentang adaptasi dan keteguhan iman. Suasana religius itu maksud kami kian sempurna berkat wangi dupa yang menghubungkan ke langit menuju Sang Hyang Widiwasa yang tertata abadi. Kepulauan asap dupa perlahan menyatu dengan alunan gamelan yang menggema lembut di halaman pura yang menghadirkan nuansa spiritual yang menenangkan jiwa. Kini harmoni sakral antara suara gamelan dan wangi dupa itu seakan menyelipkan litani harapan agar kedamaian senantiasa tumbuh dan mengakar kuat di Tanah Cungkasai. Alunan doa-doa yang menghubung dari pelataran pura seolah melintas sekat-sekat perbedaan, membawa pesan universal tentang harmoni, toleransi, dan juga persaudaraan yang tulus. Di tengah keberagaman budaya dan juga keyakinan pendengar, getaran spiritual tersebut menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keselarasan hidup, baik dengan Sang Pencipta, sesama, maupun alam semesta yang memberi kehidupan. Tanah Cungkasai yang dikenal syarat nilai adat, persaudaraan, dan juga ketulusan warganya, kini kian diperkaya oleh rajutan doa-doa sakral umat Hindu yang mengalir tenang, membawa harapan tentang kedamaian yang abadi maksud kami bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait lantik 39 kepala sekolah, Bupati Manggarai Barat soroti dana BOS dan juga Dapodik. Pendengar, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi melantik dan mengambil sumpah jabatan 39 kepala sekolah di tingkat SD dan juga SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pelantikan berlangsung di Aula Setda Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 15 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Edi Stasius Endi menegaskan pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Ia meminta para kepala sekolah tidak mengelola dana BOS secara sepihak bersama bendahara sekolah. Dirinya mengingatkan pengelolaan anggaran yang tidak transparan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, kepala sekolah diminta menjalankan tata kelola keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menyoroti pengelolaan dana BOS, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah yang dilantik tidak hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di daerah. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2025, kemampuan literasi peserta didik di Manggarai Barat masih pada angka 55,2%, sedangkan numerasi sebesar 49,64%. Di sisi lain, angka putus sekolah masih mencapai sekitar 13% dari total penduduk usia sekolah. Sebanyak 39 kepala sekolah yang dilantik terdiri dari kepala sekolah SD dan juga SMP yang akan bertugas di berbagai kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Baik, mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Sampai 1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Belantara Purbarinca dan Kedamaian Bahari Pulau Manjarite. Mendengar menjelajahi kawasan Taman Nasional Komodo Manggarai Barat, Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur selalu menyuguhkan petualangan dua alam yang kontras namun saling melengkapi. Dari sekian banyak rute pelayaran yang tersedia, kombinasi antara Pulau Rinca dan juga Pulau Manjarite menjadi salah satu jalur terbaik yang menawarkan paket komplit. Sensasi mendebarkan berpapasan dengan reptil purba di daratan dan juga diikuti dengan relaksasi total di dalam jernihnya air laut laksana kaca. Pusat kunjungan wisata di Pulau Rinca bertumpu di Loh Buaya. Di sini, wajah modern konservasi berpadu harmonis dengan alam liar. Wisatawan tidak lagi berjalan di atas tanah terbuka, melainkan menyusuri jalur selasa gantung yang megah. Infrastruktur ini dibangun ramah lingkungan demi melindungi habitat asli Komodo sekaligus memberikan batas aman yang pasti bagi para pengunjung. Aturan keselamatan selama berada di Pulau Rinca, patuhi seluruh instruksi ranger, jangan membuat gerakan mengejutkan, dan juga tidak membawa makanan yang menyengat. Saat berpindah ke Manjarite, pastikan menggunakan tabir surya yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian terumbu karang setempat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pernah kepikiran tidak? Kenapa jari tangan kita berkerut kalau kelamaan di air? Ternyata, itu bukan sekedar kulit yang kedinginan. Tubuh kita sengaja bikin kulit berkerut biar lebih gampang mencengkeram benda licin. Jadi, jari keriput itu sebenarnya mode anti-slip alami. Aneh, tapi keren kan? Tubuh manusia punya trik rahasianya sendiri.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih di frekuensi FM 91,7 MHz, mendengar masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih kami hadirkan program informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait TNI hadir di tengah masyarakat, gotong royong perbaiki jalan yang rusak. Pendengar, Babinsa Koramil 1630-03, Mancang Pacar Kodim 1630 Mangkare Barat, Kopda Muklisin melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa gotong royong perbaikan jalan bersama masyarakat Desa Sukakiong, Kecamatan Kubus, Kabupaten Mangkare Barat. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah itu difokuskan pada perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Desa Sukakiong dengan Kelurahan Antal, Kecamatan Kubus. Jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Kopda Mulkisin bersama staf Desa Sukakiong, tokoh pemuda dan juga masyarakat setempat bergotong royong memperbaiki badan jalan yang mengalami kerusakan. Semangat kebersamaan dan juga kerjasama terlihat selama kegiatan berlangsung. Kopda Mulisin mengatakan, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan juga warga. Kegiatan gotong royong tersebut diikuti oleh Babinsa Koramil 1630-03, Mancang Pacar, staf Desa Sukakiong, tokoh pemuda, dan juga masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin lancar serta semangat gotong royong terus terpelihara di tengah kehidupan bermasyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalaman

0: Hanya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
0: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama saya Yulin Amulya, akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar di program acara musik dan juga informasi ya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada menjelang malam seperti ini, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan malam ya. Sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, luangkan waktu sejenak untuk mengisi kembali energi Anda dengan tubuh yang bertenaga, Anda juga bisa tetap beraktivitas dengan nyaman dan beristirahat lebih berkualitas nanti malam. Dan mendengar, semoga makan malam Anda terasa nikmat ya, menjadikan momen yang hangat bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait tim food security Polres Manggarai. Pastikan menu MBG aman dan juga layak dikonsumsi. Mendengar dalam rangka menjamin keamanan pangan dan berkualitas makanan bagi penerima program Makan Bergizi Gratis, tim Food Security SPPG Polres Manggarai melaksanakan pemeriksaan makanan di SPPG Polres Manggarai, Yayasan Kemala Bayangkari pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar gizi, kebersihan, dan juga keamanan pangan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Food Security Polres Manggarai yang terdiri dari personel Seksi Kedokteran Kesehatan serta Seksi Pengawasan. Tim yang terlibat antara lain Bribtu Martinus Tai Hamban Dima Escape, NS Bonifacius Sukardi Ehung Escape, selaku perawat mitra, serta Aibda Bonifacius Potenti. Mereka melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sampel makanan, bahan baku, hingga fasilitas pendukung pengelolaan makanan. Menu yang diperiksa meliputi nasi putih, telur ceplok, saus manis, tempe bacem, oseng kacang panjang, sup sayur wortel, kentang, jagung manis, dan juga telur khusus balita, serta buah pisang. Hasil uji organoleptik menunjukkan seluruh makanan berada dalam kondisi baik dengan bentuk, warna, dan aroma yang normal tanpa indikasi kerusakan maupun kontaminasi. Tim juga melakukan uji kimiawi untuk mendeteksi kandungan zat berbahaya seperti sianida, formaldehid, nitrit, dan arsenik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim Food Security Polres Manggarai menyimpulkan bahwa seluruh menu makanan yang disiapkan layak untuk disajikan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polres Manggarai dalam mendukung keberhasilan program pemerintah sekaligus memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan juga kelompok penerima manfaat lainnya, mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara. Bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun.
9: Bulan Maret itu sudah panen puncak.
10: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
11: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dengan Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi nasional dan potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
9: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
12: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan keringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Proga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
10: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
13: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
10: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
13: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
14: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
13: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas banyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
16: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas banyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang di batch terakhir mencatat 24.456 orang.
15: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
16: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir bagi para fresh graduate.
17: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tesi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga, ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
16: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta bagi daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
18: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak ini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
18: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana.

0: untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
1: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
0: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
5: Berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi ya semangat itu.
6: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
4: Kan semangat para peziarah tetap tinggi, bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam di Pro3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai. Mendalam, meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.

Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sempena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Yugo-Восточной Азии.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri pada KTT delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
5: Guided by our chairship theme,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau. Telah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu memang itu nobar, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
8: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
6: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali Anda ikuti program siaran dari Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan mimbar agama Islamnya untuk malam hari ini dengan topik dengan syukur bahagia bertabur bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND, Abdul Aziz Yasin SSY.

Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'in, dan sampai pada kita selaku umatnya yang insyaallah selalu istiqomah mengikuti serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan ajarnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Ende yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan sampaikan pada siaran mimbar agama Islam kali ini adalah dengan syukur bahagia bertabur. Bersyukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ayat tersebut merupakan perintah Allah agar kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, dan melarang kita untuk mengkufuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian juga dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

syadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dua ayat tersebut menunjukkan dua keadaan manusia, bersyukur atau kufur nikmat. Keadaan yang memaksa setiap orang dipastikan ada pada salah satunya. Artinya, bila seseorang bersyukur, maka tentu dia tidak kufur. Dan sebaliknya, bila seseorang kufur, maka pasti ia tidak bersyukur. Tentu kita berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Meskipun Allah telah berfirman bahwa hanya sedikit orang yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Yang artinya, sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Semoga kita termasuk golongan yang sedikit itu, golongan yang selalu bersyukur atas karunia serta nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hanya orang terpilih saja yang dapat bersyukur. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk secara mendalam memahami apa itu bersyukur dan berusaha sekuat tenaga agar dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 dari Ende di mana saja berada, syukur adalah kata yang berasal dari bahasa Arab syakaru yashkuru syukran tashakkaru, yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur juga berarti mengingat akan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Syukur adalah pengakuan spiritual atas segala karunia dari Tuhan, sehingga orang yang bersyukur secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakan adalah semata-mata sebagai bentuk kemaha kasih sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Dengan demikian, syukur adalah pengakuan penuh bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita seluruhnya merupakan kebaikan untuk kita. Maka segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akan diterima dengan rela hati tanpa terkecuali. Meyakini dengan sepenuh hati apapun bentuk pemberian Tuhan itu adalah sebuah kebaikan. Menerima keseluruhannya tanpa seleksi, maka bagi orang yang bersyukur, sehat atau sakit adalah kebaikan, kaya atau miskin adalah kebaikan, bahkan kesuksesan atau kegagalan adalah kebaikan, akan selalu ditemukan hikmah kebaikan dari segala kejadian. Satu contoh ilustrasi sederhana, seorang yang tertinggal pesawat pasti akan sedih dan kecewa. Ia merasa waktu terbuang, dan juga tiket hilang tak bisa digunakan, dan kesempatan di depan mata terbang melayang. Akan tetapi, begitu mengetahui pesawat tersebut jatuh, bersyukurlah ia,
Tiba-tiba ia merasa menjadi orang yang terpilih, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa tersebut. Nah, mestinya kebersyukuran itu telah terungkap sejak awal, telah yakin sepenuhnya bahwa apapun kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan di sana. Jadi pengakuan yang sangat dalam ini akan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya dorong dan pengaruh yang begitu besar bagi yang mengakuinya. Rasa syukur yang teramat dalam akan memancar dalam sikap yang selalu optimis, pikiran yang selalu positif, perbuatan yang senantiasa terjaga dari segala tindak yang salah. Bonusnya adalah semakin orang bersyukur, bahagia akan semakin bertabur. Orang bersyukur akan bertutur dengan santun, akan bersikap dengan bijak. Orang yang bersyukur akan mampu berpikir dengan jernih dan bertindak dengan cermat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah sebuah pilihan sikap dan tindak yang tidak dapat hadir begitu saja. Diperlukan upaya yang terus-menerus dan menyeluruh sehingga dapat menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bersyukur itu merupakan ekspresi totalitas seorang hamba kepada Khaliknya, maka bersyukur ini hendaknya dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai dimensi kemanusiaan. Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa syukur mencakup tiga dimensi. Yang pertama, syukur dengan hati, yakni adanya kepuasan batin atas segala anugerah yang diberikan Allah. Dan yang kedua, syukur dengan lidah, yakni dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya dengan menggunakan lisan. Dan yang ketiga, syukur dan perbuatan. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yakni dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh tersebut sesuai dengan tujuan dan penganugerahannya. Bersyukur dengan hati, yakni dengan mengakui sepenuh hati bahwa segala kenikmatan yang diterima semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita rasakan adalah pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus mengakui bahwa penghasilan yang diperoleh, kesehatan yang dirasakan, kehadiran pasangan, adanya anak cucu dan keturunan, rezeki yang tidak terduga, pekerjaan, makanan, minuman, udara segar dan sebagainya, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan atau mengungkapkan terima kasih atas kenikmatan itu, mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, merupakan cara lisan dalam mensyukuri nikmat Allah. Bila nikmat itu melewati perantara manusia, maka sampaikan juga ucapan terima kasih kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbi fahaddits, yang artinya terhadap nikmat Tuhan nyatakanlah dengan bersyukur. Quran surah Ad-Duha ayat 2. Dengan demikian berkeluh kesah atas segala kehendak Allah termasuk kufur nikmat. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia adalah ekspresi kebersyukuran. Orang yang senantiasa bersyukur akan bahagia apapun kejadian yang menimpa,
selalu disyukuri. Bahkan situasi sulit sekalipun tetap disyukuri. Hal ini dapat terjadi karena keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka tidak ada sedikit pun keraguan yang menyertai segala takdir yang menimpanya. Selalu ada alasan positif yang mendorongnya untuk senantiasa bersyukur segala peristiwa yang terjadi. Tentu tidak mudah mensyukuri situasi sulit. Tetapi ketika dilihat secara positif, maka situasi sesulit apapun akan menjadi baik. Sebuah kebaikan akan membawa pada bahagia. Itu janji Allah

lain dari tubuh masih sehat. Saat kesulitan, disyukuri sebagian suatu kenikmatan yang Allah hadirkan untuk menguji kita. Apakah bersyukur atau tidak? Bersyukur pada hakikatnya ditujukan hanya kepada Allah saja. Akan tetapi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, yang artinya tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa kita pun diperintahkan untuk mengekspresikan syukur kita kepada manusia. Karena bila kita tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia dapat dilakukan dengan mengucap terima kasih, dengan diiringi dengan perbuatan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Bersyukur kepada manusia sama dengan mudah memberi, maka kufur kepada manusia dapat dimaknai sebagai kikir. Bersyukur kepada manusia berarti menjaga lisan dari menyakiti hati orang. Bersyukur kepada manusia berarti membantu orang lain menghadirkan bahagia. Mari kita tentukan termasuk ke dalam golongan atau kategori manakah kita. Bersyukur pada hakikatnya memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan senyum tulus kepada tetangga yang berbagi makanan yang nilainya tak seberapa adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap terima kasih atas sekecil apapun nafkah yang diberikan suami pada istri adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salat dalam kondisi sakit adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bersyukur dengan sakit itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Menahan marah pada saat ada kesempatan terbuka untuk marah adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan orang yang telah berbuat aniaya kepada kita adalah ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, orang yang senantiasa bersyukur akan menemukan rasa bahagia. Rasa bahagia itu akan menyeruak kembul memenuhi selaksa jiwa. Hatinya akan senantiasa tenang dan tentram, damai, karena selalu berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, dengan bersyukur bahagia akan bertabur. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa

bersyukur atas segala nikmat yang ada dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Dan mari kita luruskan niat baik kita agar syukur kita bukan karena ingin bahagia, melainkan mengharap kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas kenikmatan dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.

Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and account, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: sindir-sindir saya tuh di Facebook. Sadar lihat kau punya postingan tuh. Kau nih maksudnya apa, eh?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh sadar posting kau penama, kah? Kau sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kok.
0: Kau mulai sudah, eh? Jangan putar balik. Jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati. Jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai, Seko. Slow darling, baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang terpenting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampainya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
3: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda ataupun waktu santai Anda di malam hari ini pendengar. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait maaf yang tertunda. Selamat mendengarkan.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Dina mengidap penyakit yang sangat serius, Pak, dan harus secepatnya ditangani oleh dokter Yuka untuk melakukan operasi penggabungan tulang belakang.
0: Siapa itu dokter Yuka?
1: Dia adalah satu-satunya dokter yang bisa menangani kasus seperti yang dialami Dina. Harus dokter spesialis ortopedi yang bisa tangani. Dan di sini hanya dokter Yuka, Pak.
0: Dokter, berapapun biayanya dan bagaimanapun caranya, anak saya harus sembuh, dokter. Dan apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan anak saya, dokter.
1: Iya, Pak. Baik, baik. Saat ini silakan Bapak mengurus administrasinya dan buat janji terlebih dahulu dengan dokter Yuka agar segera ditangani.
0: Apa, dokter? Harus buat janji dulu? Dan apa dokter tidak lihat bagaimana kondisi anak saya? Dia sudah menderita itu, tapi dokter minta kami untuk bersabar dan buat janji dengan dokter Yuka.
1: Iya, Pak. Saya pahami itu, Pak. Tapi ini adalah prosedur rumah sakit kami, Pak. Pihak rumah sakit akan menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kondisi seperti Dina, pastinya akan diprioritaskan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Apalagi dokter ortopedi di rumah sakit ini hanya dokter Yuka. Dan saat ini juga harus menangani banyak pasien. Percayalah pada kami, Pak. Secepatnya kami akan menangani. Tapi Bapak harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit ini, ya Pak ya.
0: Tapi dok, saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya, dokter. Kalau sampai hal itu terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab.
1: Sabar, Pak, sabar. Sabar ya. Saya izin ya Pak ya, saya tinggal dulu. Saya harus masih visit beberapa pasien lagi.

0: Dina, kamu harus kuat ya nak. Kamu pasti akan sembuh sayang. Bapak akan lakukan apapun untuk kesembuhan kamu, sekalipun harus menjual tanah dan rumah untuk biaya operasi kamu sayang. Kamu yang sabar ya nak ya.
1: Ada apa pak? Dokter bilang apa tadi untuk penanganan Dina?
0: Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakang mak.
2: Ya Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dina satu-satunya permata hati kami. Kami tidak mau hal buruk terjadi Tuhan. Jauhkan kami dari hal buruk itu dan permudahkan jalan kami untuk kesembuhan anak kami Dina.
0: Amin, amin. Ma, mama jaga Dina ya. Bapak harus segera selesaikan urusan administrasi supaya Dina secepatnya ditangani oleh dokter Yuka.
2: Baik bapak. Oh bapak, siapa dokter Yuka tuh?
0: Dia dokter ahli ortopedi dan hanya dia yang bisa tangani penyakitnya Dina. Dan Dina harus segera dioperasi untuk gabungkan tulang belakangnya, Ma.
2: Pak, cobaan apa lagi ini, Pak?
0: Sudahlah, Mama. Mama jangan menangis terus. Kita tidak akan temukan solusi dengan menangis seperti ini. Bapak yakin Dina akan sembuh. Kita harus saling menguatkan supaya Dina cepat sembuh. Ya sudah, Bapak jalan dulu ya. Mama di sini jaga Dina.
2: Baik, Bapak.

0: Ma, Mama, bagaimana kondisi Dina hari ini?
1: Masih sama, Bapak. Masih keluhkan pinggangnya sakit dan makin nyeri kelihatannya. Dia baru saja istirahat, Bapak, setelah minum obatnya, disuntik ke infusnya tadi. Bagaimana urusan administrasinya, Bapak? Sudah selesai, Kak?
0: Saya baru selesaikan administrasinya. Dan kita diminta untuk siapkan 100 juta rupiah untuk biayanya, Mama.
1: 100 juta rupiah, Kak, Bapak? Dari mana kita bisa dapatkan uang sebanyak itu, Pak?
0: Mama tidak usah pikirkan itu. Bapak sudah hubungi Joni beberapa hari yang lalu untuk mendekati Pak Jerry.
1: Bapak setuju untuk jual tanah itu ke Pak Jerry?
0: Iya, Mama. Harus bagaimana lagi? Kita sudah tidak punya pilihan. Hanya itu satu-satunya untuk selamatkan Dina. Kalau saja ada rezeki, kita pasti akan beli tanah yang lain lagi, Mama.
1: Baik sudah, Bapak. Kapan Dina bisa operasi?
0: Sesuai jadwal besok, Mama. Karena kondisi Dina harus segera ditangani secepatnya.
1: Puji Tuhan, kita tidak harus menunggu lama ya, Bapak. Semoga lancar dan Dina segera sembuh dari sakitnya.

0: Bapak, hari ini Dina operasi toh. Mama takut nah Bapak.
1: Mama eh, buang jauh-jauh tuh pikiran takut dan pikiran buruk itu tuh. Kita juga sudah berdoa. Kita juga sudah berusaha sebisa dan semampu kita. Dan berusaha kasih yang terbaik untuk Dina. Tinggal satu tahap lagi dan kita harus yakin kalau Dina akan sembuh, Mama.
0: Lalu bagaimana dengan uang 100 juta itu?
1: Oh iya, Bapak hampir lupa. Tadi Joni kabari kalau hari ini Pak Jerry akan transfer ke rekening kita, Mama.
0: Syukurlah, semuanya dimudahkan ya, Bapak. Semoga berjalan lancar operasinya.
1: Ya, amin.
0: Dan Dina cepat pulih.
1: Amin.

0: Suster, jam berapa Dina akan dioperasi?
1: Sedikit lagi Bapak, masih menunggu dokter Yuka Pak.
0: Masih menunggu? Sesuai jadwal jam 9 Dina akan dioperasi. Kenapa harus menunggu selama ini?
1: Bapak, yang sabar ya. Sedikit lagi dokter Yuka pasti datang.
0: Rumah sakit macam apa ini? Janji operasi tapi harus lelet dan menunggu selama ini. Kalian mau menelantarkan pasien?
1: Tidak seperti itu Pak, dokter Yukanya.
0: Pokoknya saya tidak mau tahu. Dokter Yuka harus secepatnya lakukan operasi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kalian harus bertanggung jawab. Terlebih dokter Yuka itu.
1: Sabar ya Pak, dokternya sedang dalam perjalanan.
0: Dari tadi jawaban itu yang saya dengar. Nyawa anak saya ibu ini, tolonglah yang profesional.
1: Bapak sabar ya, sepertinya dokter sudah tiba dan operasi segera dilakukan. Saya pergi dulu ya Pak ya.

0: Dokter harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu dengan anak saya karena keterlambatan dokter untuk menangani anak saya. Tolonglah dokter, jangan telantarkan pasien.
1: Baik, Bapak sabar ya. Bapak, maafkan keterlambatan ini. Tapi anak Bapak sudah selesai dioperasi dan semuanya berjalan lancar, Pak.
0: Tapi kenapa dokter tidak bicara dan kasih penjelasan kata-kata pun?
1: Pak, dokter juga lagi berduka. Anak semata wayangnya meninggal dunia dan dia harus meninggalkan jenazah anaknya yang harus dikuburkan hari ini. Bertepatan juga dengan jam operasi anak Bapak.

Pendengar Pro1 RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan sebuah drama radio pendek yang mengangkat tema terkait maaf yang tertunda. Dan pendengar, semoga kisah yang telah kita dengarkan bersama tidak hanya menjadi sebuah cerita ya, tetapi juga memberikan makna dan pelajaran berharga bagi kita semua. Karena terkadang, kata maaf yang terlambat diucapkan atau kesempatan yang terlewat bisa meninggalkan penyesalan yang mendalam. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar untuk tidak menunda meminta maaf, memaafkan, dan juga mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang yang kita cintai. Karena tidak semua pernah tahu kapan waktu akan mengubah segalanya.

0: Alkisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku.

0: Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, tuanku.
1: Tuanku Raja, ampun, tuanku.
2: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
1: Celaka, tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, tuanku.
2: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
3: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
4: Anda masih mendengarkan

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara komunitas Bicara di Ruang Dengar Anda. Dan di program ini pendengar, kami akan menghadirkan kembali rekaman ya yang mengangkat tema terkait meramu nada, menyatukan suara, kisah Aurora dan juga Agung Sene dalam single lagu Sao. Selamat mendengarkan.
1: RRI Digital Interaksi. Ini daftarkan akun Anda dan mulailah interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Labuan Bajo, malam ini.
3: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas Anda malam ini berjalan lancar gitu ya. Dan pendengar, setiap karya yang hadir dan dinikmati oleh banyak masyarakat tentu memiliki cerita di balik proses penciptaannya. Ada perjalanan, ada perjuangan, ada semangat yang terus dijaga hingga akhirnya karya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan malam hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah karya kolaborasi yang mempertemukan dua warna musik berbeda dalam satu harmoni. Melalui single terbaru berjudul Saok, grup musik Aurora bersama musisi hip-hop asal Labuan Bajo Agung Sene menghadirkan karya yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Dan pendengar, sekarang sudah ada bersama kita di studio RRI Labuan Bajo, yaitu bersama Kak Renata sebagai vokalis Aurora, Kak Stefan selaku produser Aurora dan juga musisi hip-hop Agung Sene di Labuan Bajo. Baik, langsung saja kita sapa ya. Selamat malam kakak.
1: Malam.
0: Oke, apa kabar malam ini?
1: Baik-baik.
0: Oke, baik kakak, sebelum kita memulai perbincangan kita malam ini, mungkin terlebih dahulu kita memperkenalkan diri masing-masing ya, sekaligus supaya pendengar RRI tahu begitu ya, di balik anggota dari band grup musik band Aurora di Labuan Bajo. Silakan kak.
2: Ya, halo. Saya Agung Sene dan di sebelah saya ada
3: saya Stefan
4: dan saya Renata.
0: Oke, silakan dilanjutkan, Kak.
2: Iya, boleh kita.
4: Oh ya. Saya di Aurora itu sebagai vokalis, Kak.
3: Kalau saya sebagai produser sekaligus basisnya.
0: Oke. Kalau saya, kalau Kak Agung Sene sudah pendengar RRI sudah mengenal begitu dekat ya, dan bahkan bosan juga ya lihat muka beliau begitu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda, sebelum dimanapun Anda berada, maksud kami sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, tentu menarik untuk mengenal terlebih dahulu perjalanan yang membawa para musisi ini hingga berada di titik sekarang. Karena setiap karya yang lahir tentu tidak terlepas dari proses yang panjang, pengalaman dan perjuangan para kreatornya. Nah, kita akan mulai perbincangan malam ini dari perjalanan mereka masing-masing hingga dipertemukan dalam satu karya yang sama. Baik, sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana perjalanan teman-teman hingga berada di titik saat ini, mulai dari awal mengenal dunia musik sampai akhirnya aktif berkarya dan dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Silakan.
2: Silakan.
0: Mulai dari siapa dulu nih?
1: Stefan dulu boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Wah, saling lempar nih ya. Silakan Kak Stefan sebagai produser ya, selaku produser band Aurora gitu. Silakan Kak.
3: Oke, mungkin dimulai dari kalau dari awal ya, seperti anak-anak remaja pada biasanya, saya tumbuh kembang di Ruteng.
0: Oke.
3: Kebetulan dari SMP sudah SMP di Ruteng, tinggal bersama keluarga. Begitupun selanjutnya SMA. Yang membawa saya ke dalam dunia musik itu sebenarnya dari kakak-kakak teman sebaya lah begitu.
0: Oke.
3: Tapi yang usianya agak di atas sedikit. Jadi waktu saya SMP, mereka sudah SMA, kebetulan SMA-nya dari berbagai sekolah, ada dari Fransiskus, Setia Bakti, SMA 1, dan setiap kali kita berkumpul, kebetulan kakak-kakak ini juga selalu membawa alat musiknya.
0: Oke, berarti banyak pengalaman ya dari mereka ya kak ya?
3: Iya, sebenarnya terpancingnya dari situ.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan kak, bagaimana perjalanan awalnya?
4: Kalau perjalanan awalnya memang dari kecil itu suka nyanyi sih kak.
0: Oh gitu.
4: Ikut-ikut
0: ya.
4: Lomba di antar gereja pertamanya. Awalnya dari antar gereja. Kemudian lomba di sekolah. Nah, dan akhirnya itu kuliah di bidang musik.
0: Musik, oke. Okay. Gitu. Luar biasa sekali, berarti bakatnya sudah ada sejak kecil ya, Kak?
4: Iya.
0: Silakan Kak Agung sendiri, bagaimana pengalamannya?
2: Ya, kalau saya sendiri memang mulai kenal rap dari sejak kelas 2 SMP.
0: Oke. Okay.
2: Kelas 2 SMP, awalnya cuman sekedar... Kayak dari kecil tuh memang sudah suka nyanyi, tapi karena sadar diri fals suaranya. Tidak mungkin tidak sama seperti Karenata dan juga tapi karena kesadaran diri itu akhirnya tapi punya niat untuk punya lagu sendiri. Sampai pada satu titik di kelas 2 SMP itu lagi booming lagi zaman-zamannya hip hop, mungkin ya lagi hip hop rap itu ada Omnibus mungkin pada saat itu, Psycho Show juga pancing dari situ, dan kebetulan waktu itu ada salah satu grup rap di Labuan Bajo, kalau tidak salah namanya Rap Generation, Rap Per Generation atau Rap Generation. Mereka sebenarnya yang memancing, karena waktu itu ada beberapa anggota dari mereka yang satu angkatan dengan saya, yang masih kelas 2 SMP juga. Jadi waktu dengar mereka punya lagu sendiri tuh kayak, mereka saja bisa ya, masa saya tidak bisa. Itu, dari situ memancing, akhirnya belajar bikin lagu sendiri. Awalnya kalau bikin lagu pertama itu dari dibantu sama salah satu rapper di Ruteng, namanya Arsi Panggung, Ceret buat Arsi Panggung. Mereka dari, dia salah satu personil di grup rap B13 Crew, B13 Ruteng. Itu awalnya.
0: Oke. Baik, sungguh luar biasa sekali ya Kak ya. Tentu setiap perjalanan memiliki cerita, tantangan dan proses yang berbeda-beda ya. Iya. Dan dari proses itulah biasanya lahir pengalaman berharga yang membentuk karakter seseorang musisi begitu. Baik, Kak Agung, sebagai salah satu musisi hip hop yang cukup terkenal di Labuan Bajo, apa momen yang paling berkesan selama perjalanan musik hingga saat ini, Kak?
2: Kalau perjalanan musik yang paling berkesan sebenarnya waktu kelas 3 SMA.
0: Oke. Okay.
2: Itu dipercayakan dari kantor BKKBN Kabupaten Manggarai Barat untuk mewakili Kabupaten Manggarai Barat dalam rap competition pada saat tahun 2016. Dan itu untuk pertama kalinya saya, sebelum itu memang sudah sempat pernah naik pesawat, tapi untuk naik pesawat sendiri dan dibiayai oleh kayak orang lain seperti itu, dan dari rap, dari sesuatu yang sempat bertentangan dengan orang tua juga, dari itu 2016, dan itu sangat-sangat tidak pernah dilupakan dan sangat-sangat apa ya, bikin jadi cerita meyakinkan kalau oh di rap ini ternyata bisa untuk kita kreatif dan bisa menjadi orang lah, seperti itu sih.
0: Okay.
2: Itu sih. Selain itu lebih dari situ di 2018 itu sempat jadi salah satu dari top 100 rappers Indonesia, masuk di acara kompetisi namanya Beef
0: Festival
2: pada saat itu. Habis itu di 2022 sempat lolos di 23 atau 18 besar, saya lupa. Itu di rap battle juga.
0: Okay.
2: Tapi walaupun tidak juara, tapi lolos ya.
0: Lolos, okay. Puji Tuhan ya. Sangat luar biasa ya. Karena setiap perjalanan tentu memiliki titik-titik penting yang menjadi pengingat bahwa mengapa seseorang memilih untuk terus bertahan dan juga berkarya gitu. Yeah. Baik, Kak Stefan, bagaimana awal mula Aurora terbentuk dan apa yang membuat band ini tetap bertahan hingga sekarang, Kak?
2: Dalam ya.
3: Dalam. Sebenarnya kalau band dari SMP juga sudah ada band, ya, tapi band-band yang ikut-ikutan sih.
0: Abal-abal ya?
3: Band abal-abal. Kemudian beranjak ke SMA, itu saya dengan teman-teman band berpisah. Beda, ada yang satu sekolah di SMA 1, ada yang di sekolah lain, tapi tetap di luar sekolah kita tetap kumpul uang sewa studio di Donggang itu
0: di Ruteng,
3: dan kita tetap latihan. Kemudian paling ini kita waktu itu karena sering latihan di studio, kebetulan yang punya studio ini dipercayakan untuk jadi vendor waktu itu untuk ada acaranya KPU lah gitu di Ruteng. Itu waktu kelas 1 SMA kayaknya kami. Sudah, tapi diberi tantangan waktu itu, nanti nyanyi lagu nasional satu sama lagu sendiri satu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sudah kami buat.
0: Tapi waktu itu sudah ada gambaran untuk lagu sendirinya, Kak?
3: Iya, dari situ sudah.
0: Okay.
3: Dan kami waktu itu berhasil bawa lagu sendiri di acaranya KPU untuk satu-satunya anak sekolah yang dipercayakan.
0: Gitu. Luar biasa sekali ya, Kak?
3: Terus berjalan-berjalan terus. SMA, apalagi di SMA 1 kegiatan apa, pensinya kan selalu mau acara apa saja. Yeah. Bahkan Valentine pun kami buat pensi itu.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian dipercayakan jadi anak band yang mewakili sekolah. Nah, dari situ sudah. Dari situ kemudian kuliahnya di seni.
0: Mm-hmm.
3: Akhirnya tamat-tamat bekerja di labuan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sini sudah titiknya Aurora ini.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ketemu dengan teman-teman, ada yang sama-sama dari Bali dulu, kemudian ketemu lagi di labuan. Jadi sebenarnya kesadarannya itu sudah ada.
0: Mm-hmm.
3: Karena ada titik kami kayak kayaknya jenuh kalau kita begini ke cover terus.
0: Oke.
3: Okay. Dari situ sudah akhirnya terbentuklah band Aurora.
0: Mm-hmm.
3: Bersama teman-teman yang ada di labuan. Ya, komitmen awalnya memang kami ini bukan untuk mencari rezeki gitu toh.
0: Okay.
3: Jadi betul-betul kayak kami berkumpul untuk buat lagu, kemudian kita coba rekam-rekam sendiri ala kadarnya, sehingga terciptalah berapa waktu itu ya? Ada 5 lagu.
0: Oke, okay, luar biasa ya, kayak.
3: Ya, yang pada akhirnya ya sisa kami berdua.
0: Oke, okay, wah, pengalaman yang sungguh luar biasa. Jadi untuk Kak Renata sendiri, bagaimana awal mula ketertarikan Anda pada dunia musik hingga akhirnya menjadi vokalis Aurora?
4: Itu tadi Kak, dari kecil kan sudah suka menyanyi. Kemudian kuliah juga ambil seni musik. Selesai kuliah ikut Stefan.
0: Simple ya, ikut ke Stefan.
4: Karena saya kan asli Lampung.
0: Oh gitu ya, gue jauh sekali ya.
4: Jadi ikutlah ke Labuan Bajo ini. Ikut gabung dengan dia juga sebenarnya sih. Lama-lama, oh ternyata seru juga.
0: Asik juga, oke.
4: Main di kapal, main di hotel gitu kan. Jadi di situ sih lebih ke, bisa dapat uang. Akhirnya ya sudah. Sampai sekarang. Dan bisa bergabung di Aurora.
0: Oke, okay, sangat menarik sekali ya, Kak ya. Karena setiap musisi pasti memiliki cerita awal yang menjadi titik mula perjalanan mereka hingga berada di posisi saat ini. Oke, kapan pertama kali band Aurora dan juga Kak Agung Sene bertemu dan bagaimana cerita hingga akhirnya muncul ide untuk berkolaborasi dalam lagu Saup?
2: Siapa dulu nih?
0: Okay. Kok saling lempar ya?
3: Oke, ketemu dengan Om Agung. Sebenarnya kami ini sudah berteman di Facebook sejak lama. Bahkan dari zaman-zaman kuliah toh. Biasanya kan di Facebook itu kalau misalnya algoritmanya ini sama-sama suka musik,
0: direkomendasikan. Oke.
3: Hai, saya kan biasanya, kalau sudah lihat ini profilnya, misalnya ada berbau-bau
2: gitu.
3: musik, itu saya langsung pencet surat, pasti saya tambahkan temannya.
0: Okay.
3: Akhirnya setiap kali Om Agung ada story, saya juga sering lihat.
0: Oke, okay. Sering saya, pantau gitu ya?
3: Iya, sering pantau, walaupun tidak kenal.
0: tidak kenal,
3: kucing. Paling beberapa momen itu di beberapa storynya Om Agung yang begini kak. Relate dengan saya juga tuh.
0: Itu
3: saya pasti kasih emoticon. Saya kasih emoticon love atau api gitu. Ya intinya karena saya merasa relate tuh terus bergerak di
0: bidang musik gitu.
3: Bidang musik gitu. Sampai akhirnya tidak tahu angin apa yang membawa kami sampai bekerja di Roma. Mencari nafkah di sini,
0: okay.
3: Sehingga ya dari gabung sana gabung sini, ketemu teman-teman baru, ketemu kakek-kakek yang sudah senior baik di labuan maupun di luar, akhirnya dari situ sudah kami ketemu sampai akhirnya kemarin itu ada satu kegiatannya kami yang mempertemukan musisi-musisi di Labuan.
0: Oke.
3: Okay. Yang mana di situ Om Agung melepas apa sih bisa dibilang kayak di luar
0: melepas penat ya.
3: Di luar apa ya? Di luar kebiasaan sebagai rapper lah gitu. Jadi okay. Om Agung itu diiringi oleh KE-KE musisi senior di sini dengan full band. Yang saya tahu kan kalau rap biasanya mereka elektronik musiknya, EDM okay. gitu. Nah, yang kemarin itu kebetulan Om Agung dan saya menyaksikan Om Agung itu diiringi oleh full band. Okay. Betul-betul semuanya dimain, ada personelnya. Hanya bedanya gaya nyanyinya sih ya, rapper dan penyanyi pada umumnya.
0: Oke. Okay.
3: Dari situ saya bilang, "Wih, kayaknya keren ini kalau misalnya
0: kolaborasi."
3: Iya, kolaborasi. Terus belum ada juga di Labuan toh?
0: Iya, betul.
3: Di Ruteng ada, tapi memang lebih cadas musiknya. Tapi kalau dengan genre alternatif rock itu belum ada di sini. Mm-hmm. Ya sudah, dari situ iseng-iseng chat dengan Om Agung. Oh, ternyata Om Agung juga orangnya kayak responnya bagus toh.
0: Oke. Okay.
3: Tidak pakai bertele-tele. Oke.
0: Okay. To the point ya.
3: Iya, kasih materi, kasih demo, tiba-tiba sudah jadi Om Agung okay. punya. Oh, habis itu ya atur waktu sampai akhirnya kami bertemu di rumah studio rumahan. Mm-hmm. Di rumah itu. Ya, dari situ sudah kami ketemu dan akhirnya berkolaborasi.
0: Oke. Okay. Apakah ada tambahan dari Kak Agung ya. Atau Kak Renata?
2: Kalau saya pribadi sebenarnya kita ya kalau follow-followan saya tidak terlalu memperhatikan sebenarnya. Mm-hmm. Tapi sempat ada titik kaget sebenarnya. Mm-hmm. Karena walaupun itu sudah yang kesekian kali tiba-tiba orang datang, Kak Agung. Kadang-kadang ngeblank saja begitu. Waktu itu ada satu program Malang Turo namanya. Mm-hmm. Itu waktu kita satu stage ya.
3: Yeah.
2: Aurora dan Agung Sin itu satu stage. Mm-hmm. Cuman beda hari.
0: Yeah.
2: Aurora mereka mainnya hari pertama, Agung Sin mainnya hari kedua. Cuman pada saat itu karena Agung Sin mainnya hari kedua, jadi karena saya baru pertama kali ikut kegiatan di Labuan Bajo, jadi saya datang untuk penonton Aurora main itu.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Luar biasa sih mereka cara mainnya, dan saya baru ketemu ternyata ada genre
0: takjub ya,
2: band genre seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari Malam Turo itu setelah mereka Om Stefan nyanyi perform di belakang panggung, tiba-tiba Om Stefan bilang, "Kak Agung, kita apa, saya sering pantau." Kaget saya. Maksudnya,
0: oh, padahal sudah saling pantau dari lama begitu ya.
2: Kalau Stefan iya, tapi kalau saya tidak tahu. Tapi pada saat itu saya kagumnya begini, bisa ya mereka pantau saya. Maksudnya dengan saya lihat cara penampilannya mereka yang begitu luar biasa pada saat itu, kayak tidak ada dalam saya punya ekspektasi mereka bisa memantau seperti itu.
0: Okay.
2: Terus waktu itu kita tidak banyak ngobrol ya.
3: Iya.
2: Tidak banyak ngobrol karena saya ada alasan.
0: Pasti ada rasa bangga tersendiri ya kak ya?
2: Saya bangga, ya.
0: Pastilah ya.
2: Tapi pada saat itu begini, saya tidak banyak ngobrol dengan Om Stefan dan teman-teman karena saya minder. Karena saya kan juga baru datang dari Surabaya. Dan itu menjadi hal pertama saya bergabung dengan teman-teman musisi di Labuan Bajo.
0: Oke.
2: Okay. Itu perkembangannya, pesatnya musisi-musisi di Labuan Bajo. Saya baru pertama kali ketemu mereka dan saya merasa mereka luar biasa dan apa ya, levelnya sudah di atas gitu. Jadi waktu saya datang saya tidak banyak ngobrol dengan siapapun itu. Jadi selesai nonton Aurora perform, saya cuma melipir ketemu dengan beberapa teman-teman panitia. Ketemu begitu, yang kebetulan waktu saya lagi jalan Om Stefan datang tembak begitu. Iya. Tapi setelah ngobrol cuma kayak begitu, habis itu saya bingung mau ngomong apa karena saya minder.
0: Oke.
2: Sendiri lama saya pulang. Saya pulang pun Om Stefan tidak tahu, saya tidak paham. Karena saya minder. Begitu. Jadi itu pertemuan pertama. Habis itu pertemuan kedua ditemu musisi.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, pertemuan kedua ditemu musisi dan saya lihat lagi mereka bermainnya memang luar biasa.
0: Luar biasa, betul.
2: Kenapa salah satu alasan kenapa saya mau dengan Aurora pada saat itu karena Di Surabaya juga saya berteman dengan teman-teman yang genrenya pop punk. Itu kalau dilihat mungkin saya tidak tahu, mungkin kalau ada, kalau ini salah mungkin bisa direvisi saja. Setahu saya mereka genrenya berbeda tapi tipis-tipis lah, hampir sama antara pop punk dan alternatif rock ya. Dan karena dari dulu memang terus saya lihat teman yang di pop punk itu kayak keren juga, kalau
0: asik juga, oke.
2: Tidak menonton dengan genre rap yang seperti teman-teman dengar gitu. Jadi seperti itu awalnya, lebih ke minder sih sebenarnya. Gitu.
0: Oke, kalau dari Karinata sendiri bagaimana? Pas ya?
4: Pas.
0: Oke.
4: Okay. Baik. Enggak terlalu banyak bicara kami.
0: Oke. Baik, ternyata sebuah kolaborasi yang baik juga berawal dari pertemanan ya.
2: Yeah.
0: Berkomunikasi dan visi yang sama dalam bermusik. Baik, Kak Agung sebagai musisi hip hop yang tumbuh di daerah sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Kak Agung hadapi dalam membangun karya dan menjaga konsistensi hingga saat ini?
2: Sampai saat ini saya bisa bilang ekosistemnya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk rap ya. Jadi saya bisa bilang ekosistemnya, karena mungkin teman-teman di sini kita tahu sendiri genre rap sendiri itu peminat dan pendengarnya sedikit, begitu ya.
0: Okay.
2: Jadi dengan peminatnya sedikit seperti itu, terus dengan pelakunya banyak, rapper-rappernya di Manggarai ini banyak. Cuman karena mungkin lagunya belum mengudara seperti RRI.
0: Jadi, betul sekali Kak.
2: Mungkin lebih ke ekosistem itu sih, karena tantangannya terbesar tuh karena bagaimana caranya supaya kita bisa muncul dengan karakter kita dan diterima masyarakat itu sangat kecil kemungkinan
0: betul.
2: Dengan ya kita tahu sendiri apalagi di Labuan Bajo dengan musisi begitu banyak, band begitu banyak, dengan vokalis yang begitu banyak pun dengan
0: persaingan begitu banyak ya kayaknya.
2: Persaingannya banyak. Jadi sudah kita genre yang terkecil, terpencil. Ya, maksudnya
0: tapi intinya percaya diri ya, Kak.
2: Percaya diri karena pede aja. Tidak, kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih pedenya karena memang dari dulu bergeraknya sendiri dari zaman SMP.
0: Luar biasa ya.
2: Itu selalu sendiri. Okay. Jadi setiap ada mungkin teman-teman yang lahir yang muncul di tahun seperti itu, tahun 2014, 15, 16 itu pasti tahu di Labuan Bajo. Ini bukan menyombongkan diri, cuman beberapa teman-teman pasti tahu setiap ada festival atau ada event apa di Labuan Bajo, ada rapnya pasti ada Agung Senenya. Tapi pada saat itu saya cuman bawa lagunya orang, jujur, bawa lagu orang saja, karena ya saya cuman punya lagu waktu itu di 2012 lagu sendiri, dan itu dengan featuring dengan orang, dan saya tidak mengerti soal bagaimana cara bikin lagu yang sebenarnya dan sebagus awal, saya tidak tahu, saya tidak paham. Jadi waktu itu saya lebih banyak menyanyikan lagunya orang, lagunya Bondan, lagunya Eko Show seperti itu. Okay. Tapi di setiap event pasti ada Agung Senenya. Itu yang sampai detik ini masih ada, bahkan beberapa teman-teman yang kayak tanya, kakak tidak rap lagi. Ya karena mereka tidak paham tau sih sebenarnya.
0: Oh begitu. Oke. Okay. Memang sangat sungguh luar biasa ya Kak ya. Menjaga semangat untuk terus berkarya tentu membutuhkan keyakinan dan dedikasi yang tidak sedikit gitu ya. Baik, untuk Karinata, banyak orang hanya melihat hasil akhirnya saat tampil di atas panggung. Namun, sebagai vokalis perempuan, pernahkah ada momen ketika Karinata merasa ragu untuk terus bermusik? Dan apa yang membuat Karinata tetap bertahan hingga hari ini?
4: Iya, tentunya pernah ya.
0: Okay.
4: Karena kan di Labuan Bajo ini banyak penyanyi, bahkan yang lebih bagus, itu banyak sekali. Kadang juga saya minder sih Kak, kayak ih.
0: Berarti masalah yang sama ya dengan Kak Agung, masa minder.
4: Iya.
0: Aduh.
2: Kita kayaknya, grup minder.
0: Grup minder. Kayaknya harus buat grup minder nih.
4: Kayaknya gak bagus deh aku gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu,
0: sering sebelah tampil juga ya,
4: karena sebelah juga, kau nih latihan gak latihan supaya kau
0: terbiasa gitu ya,
4: gak stuck di situ aja gitu. Akhirnya latih dan mulai percaya diri lagi, dan sampai saat ini sih.
0: Oke, sungguh menarik sekali ya Kak ya. Karena di balik setiap penampilan yang kita lihat, seringkali ada perjuangan, keraguan, dan pengorbanan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Baik untuk Kak Stefan sendiri selaku produser, bagaimana cara Anda menjaga agar Aurora tetap memiliki identitas dan warna musiknya tersendiri di tengah perkembangan industri musik saat ini?
3: Kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya cara yang Aurora terapkan sekarang ini lebih kepada membaca peluang, terutama mengangkat bahasa daerah, bahasa Manggarai.
0: Betul, luar biasa.
3: Apalagi
0: ya kayaknya.
3: Sejalan dengan program dari pemerintah bahwa pelajaran bahasa daerah itu salah satu pelajaran yang direkomendasikan di setiap sekolah, agar bahasa daerah itu tidak pudar, tidak hilang, tidak ditelan oleh waktu, dan tetap eksis juga sama seperti bahasa-bahasa nasional maupun internasional. Nah, cara yang Aurora pakai sebenarnya itu bukannya kita tidak bisa pakai lirik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tapi sebenarnya selain kita baca peluang, kita juga menjaga bahasanya kita gitu. Bahkan saya sampai paksa vokalisnya, walaupun bukan orang Manggarai. Pokoknya bagaimana caranya kau harus bisa nyanyi ini lirik ini. Kau mau mengerti tidak mengerti, kau nyanyi.
0: Wah, pasti itu salah satu tantangan terbesar ya bagi ya, Kak Renata selaku vokalis Aurora.
4: Iya sangat, karena kadang juga salah penyebutan. Hey, bukan gitu caranya, bukan gitu penyebutannya. Sampai diketawain orang, tapi lanjut aja.
0: Tapi sejauh ini luar biasa ya kayaknya.
3: Cara lain juga ya dengan berkolaborasi seperti ini, itu yang membuat Aurora tidak monoton.
0: Oh oke. Okay.
3: Bersama Om Agung.
0: Oke. Okay. Oke, baik, tentu menjaga identitas musik tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk kakak sendiri di tengah banyaknya tren yang terus berkembang. Baik, kakak, ini pertanyaan untuk kakak bertiga ya. Bagaimana proses lahirnya lagu Sauk dan siapa yang pertama kali membawa ide lagu ini?
4: Tentunya produser
0: Kak Stephen lagi ya. Oke.
3: Ya, jadi sebenarnya lagu Sauk ini tahu saja musisi biasanya random toh.
0: Oke.
3: Saya juga tidak tahu kenapa sampai mengarah ke lagu reflektif lagi ini lagu. Mungkin tujuan pertamanya bukan seperti ini. Tapi tulis.
0: Tapi pas, muncul saja di benak
3: gitu. Iya, jadi saya biasa begitu kalau lagi sendiri pegang gitar saja. Jadi semacam kayak diarahkan sendiri begitu untuk kayak tulis liriknya. Jadi tidak terlalu memikirkan konsep sebenarnya. Jadi saya lebih memperhatikan ini nanti nyambung lirik baris satu ini, dia nyambung tidak dengan yang ini. Jadi untuk saat ini belum terlalu terkonsep kalau untuk buat lagu.
0: Buat lagu lagi,
3: sama perlakuannya dengan lagu Sauk ini. Bahkan judulnya ini mungkin sudah banyak kali diganti sampai akhirnya Sauk. Bahkan ada yang
0: sampai, berarti direvisi terus ya?
3: Iya, ada yang sampai satu paragraf itu judul. Kalah lagi lagunya.
0: Okay.
3: Ya pada akhirnya karena lagu ini kan sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi kayak mungkin reflektif dari dirinya saya sampai kenapa sampai ada hal-hal yang menurut saya di luar dari jalur, ya termasuk kayak malas berdoa itu juga,
4: malas gereja,
3: ya mungkin karena ada bisikan itu, sebabnya itu bisikan dari ya, setan itu mungkin iblis, entah setan dari mana.
0: Oke, menarik sekali ya Kak ya. Berarti setiap karya yang lahir tentu memiliki cerita kreatif yang unik di balik proses pembuatannya. Baik, Kak, apa makna yang ingin disampaikan melalui lagu Sauk dan mengapa tema tersebut penting untuk diangkat?
3: Ya, maknanya Mulai dari penting dulu. Kenapa penting diangkat? Lagu ini seperti yang saya bilang tadi, lagu reflektif. Mm-hmm. Walaupun itu dari pengalaman pribadi saya yang saya merasa sudah jauh dari Tuhan. Ya, walaupun tidak terlalu fatal ya. Tapi saya merasa ada ini, ada kayak penurunan tentang spiritualnya saya, tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu sudah agak
0: renggang.
3: Ya, renggang. Ya, kalau pacaran LDR lah gitu. Dan itu saya merasa pribadinya saya. Sampai kayak ke hal-hal kalau misalnya ada sedikit kesulitan itu saya merasa kayaknya ini.
0: Langsung ingat Tuhan ya. Tunggu ada kesulitan baru ingat Tuhan ya. Wah. Jalan,
3: ini kayaknya. Ya, kenapa penting? Ya itu sebenarnya lagu ini hadir mungkin bisa mengingatkan saya dan juga teman-teman pendengar untuk ya di balik kesibukannya kita tetap harus mengandalkan Tuhan.
0: Oke, wah, luar biasa ya. Dan memang tentu setiap lagu memiliki pesan yang ingin ditinggalkan kepada para pendengarnya ya, begitu Kak. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini gitu ya. Dari cerita yang telah kita bagikan bisa melihat bahwa sebuah karya musik tidak lahir begitu saja. Ada proses, ada perjuangan, dan ada penyatuan berbagi ide hingga akhirnya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, pendengar, setelah tadi kita mendengar cerita di balik lahirnya lagu Saok, saatnya kita akan mendengarkan langsung ya karya yang sedang kita perbincangkan malam ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kami malam ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo maupun melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Komunitas Bicara malam ini.

0: nostre. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 1.

adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul masih menyapa Anda hingga saat ini pendengar dalam program acara Ruang Rindu ya. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Bagi Anda yang masih beraktivitas, sedang dalam perjalanan atau memilih menikmati suasana malam ini dari rumah, terima kasih ya karena Anda masih memilih Pro 1 untuk menjadikan teman bersantai Anda malam ini. Baik pendengar, malam ini kita akan bernostalgia bersama ya melalui deretan lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah Anda, masa kuliah, perjalanan cinta, hingga momen-momen yang masih tersimpan indah dalam ingatan. Mari kita nikmati setiap lirik dan juga melodi yang akan membawa kita kembali pada kenang-kenangan manis di masa itu mendengar. Jadi untuk Anda yang masih terjaga, yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya, ataupun Anda dari Anda ada yang ingin curhat tipis-tipis melalui via telepon, boleh ya. Silakan kirimkan pesan Anda atau silakan hubungi nomor 081238231987. Selamat menikmati kebersamaan kita malam ini pendengar hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Baik pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu Hujan Kemarin ya, dari band Taksi. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan kenangan dan sulit melupakan kisah cinta yang telah berlalu. Aduh, sakit ya. Ya, meski waktu terus berjalan, bayangan masa lalu masih membekas dan menghadirkan kerinduan yang mendalam. Dengan melodi yang lembut dan juga lirik yang menyentuh, Hujan Kemarin menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang banyak dikenang dan cocok menemani suasana malam Anda.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di program acara Ruang Rindu Pendengar ya, untuk Anda yang malam ini masih terjaga, agar malam Anda tidak membosankan ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, malam memang waktu yang paling cocok untuk merindu ya. Saat suasana mulai tenang dan aktivitas perlahan usai, kenangan-kenangan lama seringkali kembali hadir, mengingatkan kita pada seseorang, sebuah tempat, atau momen yang pernah begitu berarti ya. Dan untuk menemani suasana malam Anda, berikut ini kami akan hadirkan lagu yang begitu akrab di telinga pecinta musik Indonesia, yaitu Ruang Rindu dari Leto.

menyimpan kerinduan begitu dalam kepada orang yang dicintainya. Ya, meskipun terpisah jarak oleh keadaannya, rasa rindu itu tetap hidup dan memenuhi ruang di dalam hatinya. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang menenangkan, lagu ini mengajak kita untuk menerima bahwa rindu adalah bagian dari perjalanan mencintai seseorang.

Mendengar ketika kita sedang merindu, kadang memang lucu ya. Hal-hal yang biasanya biasa saja tiba-tiba mengingatkan kita pada seseorang gitu ya. Dan mendengar sebuah lagu, melihat tempat yang pernah dikunjungi bersama, bahkan hujan atau secangkir kopi pun bisa membawa kita kembali kepada kenangan. Duh, emang nyesek sampai ke ulu hati ya. Ya, begitulah rindu mendengar. Ia tidak selalu datang saat kita mengundangnya, tetapi sering hadir diam-diam dan mengisi ruang hati.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan pendengar, katanya kalau seseorang tiba-tiba tersenyum sendiri di malam hari, mungkin ada seseorang yang sedang mengingatnya. Entah benar atau tidak, yang jelas semoga malam ini hati Anda selalu dipenuhi hal-hal yang membahagiakan ya. Kalau boleh sedikit menggombal, jangan terlalu sering memandang bulan, pendengar. Nanti bulannya iri karena apa? Karena adanya ada yang lebih indah sedang mendengarkan siaran kami malam ini. Duh. Oke, mendengar, untuk Anda yang masih terjaga di malam ini mendengar, silakan request lagu favorit Anda ya. Karena malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu pop Indonesia dari tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim-irim salam ya, ataupun Anda juga bisa curhat tipis-tipis ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami pendengar, karena malam ini masih banyak lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2000-an hingga 2010-an yang akan siap menemani waktu istirahat Anda hanya di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Mau nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Geisha ya, yang berjudul Sementara Sendiri. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memilih menjalani hari seorang diri setelah sebuah hubungan berakhir. Ya, meskipun masih menyimpan rasa dan juga kenangan ya. Ia belajar menerima keadaan, menata hati, dan juga melanjutkan hidup dengan harapan suatu saat nanti akan menemukan kebahagiaan yang baru.

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: 1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu telah usai ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia menemani malam ini. Semoga lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan mampu menghibur dan juga menghangatkan suasana malam Anda, juga membawa Anda bernostalgia dengan kenangan-kenangan indah. Dan untuk Anda yang malam ini sedang merindu seseorang, jangan sampai terlarut dalam kerinduan ya. Jadikan rindu sebagai pengingat akan indahnya sebuah pertemuan, bukan alasan untuk kehilangan semangat, dan tetap jalani hari-hari dengan senyuman, karena setiap pertemuan selalu memiliki waktunya sendiri, pendengar. Dan untuk menutup perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, pendengar, kami akan menghadirkan sebuah lagu yang mungkin sudah familiar di telinga bagi kakak-kakak yang kelahirannya tahun 80-an, 90-an ya. Yaitu lagu dari Safe Band yang berjudul Semestinya Terlarang Untukku.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain lasem. Motif batik lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas lasem. Produk batik lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Dari kemarin udah aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah, gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.

0: merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait pola makan rendah serat jadi faktor dominan radang usus buntu di Manggarai Barat. Mendengar pola makan rendah serat menjadi salah satu faktor dominan yang diduga memicu tingginya kasus radang umbai cacing atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai usus buntu di Kabupaten Manggarai Barat. Dokter spesialis bedah RSUD Komodo Dr. Gigi Laksamana SPB mengatakan sebagian besar pasien radang umbai cacing yang ditangani di rumah sakit tersebut berasal dari kelompok usia produktif mulai dari usia 20 hingga 45 tahun. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat yang masih dominasi karbohidrat tanpa diimbangi asupan sayur dan juga buah yang cukup menjadi salah satu penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Ia menjelaskan, kekurangan serat maksud kami dapat menyebabkan feses menjadi lebih keras sehingga mengganggu proses pencernaan. Kondisi tersebut berpotensi memicu penyumbatan pada saluran umbai cacing yang kemudian berkembang menjadi peradangan. Selain memengaruhi konsisten feses, pola makanan yang tidak seimbang juga dapat mengganggu keseimbangan bakteri di dalam saluran pencernaan. Ketidakseimbangan tersebut dapat memicu pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar usus yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya sumbatan pada umbai cacing. Meski penyebab radang umbai cacing tidak selalu dapat ditentukan maksud kami secara pasti pada setiap pasien, Dr. Gigi menilai penerapan pola makan sehat dengan meningkatkan konsumsi serat merupakan langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan pendengar, melalui program edukasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pola makan seimbang, guna untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, serta menekan risiko terjadinya komplikasi akibat radang umbai cacing. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java. Kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulina Mul yang masih menemani Anda hingga saat ini. Dan pendengar, semoga malam ini Anda dapat beristirahat dengan nyaman ya, setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Lepaskan sejenak rasa lelah, tenangkan pikiran, dan biarkan tubuh memulihkan energi untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru.
2: Halo Sobat RRI,

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 8.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda Yelena Mul dan juga operator studio Melki dan seluruh tim kerawat kerja Labuan Bajo siang, pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Senar Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pendengar kami umat muslim dimanapun berada yang senantiasa mendengarkan Pro 1 dari hari ke hari. Dan pagi ini saya Rian Hidayat, juga rekan saya Pak Isarek akan menemani Anda dalam Florata Pagi dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini untuk membuka atau mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada dengan topik konsep Hifzul Bi'ah atau menjaga lingkungan dalam Maqasid Al-Syariah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fathur Rahman Ola, Sarjana Sosial selaku Penyuluh Agama Islam dari Kemenag ND. Dan nanti di pukul 6 setelah Warta Berita Daerah, kami akan hadirkan Piala Dunia yang berlangsung hari ini antara Qatar melawan Kanada. Dan di pukul 9 nanti juga pendengar kami akan hadirkan pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikan atau menghadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada. Tapi sebelum itu kita awali dengan ungu dengan salawat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya senantiasa untuk tidak lupa dan selalu mengajak semuanya untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat tanah, atas nikmat air, dan atas nikmat udara yang selama ini kita manfaatkan dan selalu menjadi kebutuhan utama untuk keperluan kita. Selawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan syukur atas nikmat Allah tersebut yang berupa tanah, air, dan udara, dan juga mengajarkan kita untuk melestarikan semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketakwaan kita terhadap ketakwaan ritual, ketakwaan sosial, maupun ketakwaan ekologis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan, salah satu persoalan yang sangat serius di masa kini, baik pada skala global maupun nasional, adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan manusia dalam mengelola alam dan lingkungan di sekitarnya. Penggunaan dan pembuangan gas emisi yang berlebihan, baik yang berasal dari pabrik, perusahaan, maupun dari alat-alat transportasi, penggunaan alat-alat rumah tangga yang mengeluarkan CO2 yang berlebihan serta penebangan liar terhadap hutan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan kita. Saat ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan satu atau dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh manusia di dunia. Al Gore dalam bukunya Inconvenient Truth, The Crisis of Global Warming, mengingatkan bahwa akan bahaya yang akan muncul dari fenomena pemanasan global. Berbagai upaya telah dilakukan guna mengantisipasi akan krisis lingkungan ini. Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terdapat undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meski undang-undang telah mendukung upaya antisipatif terhadap perlingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, pada kenyataannya dalam aplikasinya belum bisa diimplementasikan secara maksimal. Lingkungan yang sehat dan bersih masih jauh dari harapan, padahal hidup sehat berawal dari lingkungan yang sehat pula. Maka dari sinilah bisa dimengerti bahwa betapa pentingnya mengubah cara berpikir tidak semata saintis tetapi juga etis dan teologis. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan adalah mengkajinya melalui pendekatan agama. Sejauh ini, agama belum dianggap memiliki kontribusi yang cukup dalam penanggulangan krisis global. Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa pendekatan agama penting untuk dilakukan. Yang pertama, terbatasnya sumber daya yang disediakan oleh alam.
Yang kedua, keseimbangan adalah prinsip utama dalam penciptaan alam semesta dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Dan yang ketiga, paham materialistik dan kurangnya hubungan antara manusia dan alam menjadikan manusia cenderung mendevaluasi alam. Di Indonesia, pendekatan agama dalam konteks pemeliharaan lingkungan menjadi penting karena memang faktanya Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu pakar Islam yang mencoba menggali dan meneliti teks-teks agama yang dikaitkan dengan lingkungan. Dalam kapasitasnya, sebagai ulama yang peduli lingkungan, dia telah menuangkan berbagai pemikiran tentang lingkungan hidup dalam sebuah karyanya yang berjudul Riayat Al-Bi'ah fi Syariah Al-Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, menjaga lingkungan hidup atau hifz al-bi'ah sama dengan menjaga hifz al-nafs, hifz al-akal, hifz al-nafs, hifz al-mal. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, turunan, dan maka lingkungan menjadi ternoda. Erdoy menggunakan istilah hifz al-bi'ah sebagai konsiderasi dalam merumuskan konsep fikih lingkungannya. Bagi kalangan akademisi Islam, khususnya dalam bidang maqasid al-as'ariyah, berkat pemikiran Yusuf Al-Qaradawi inilah telah dianggap berkontribusi penting dalam pengembangan perluasan cakupan maqasidul syar'i. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang fikih lingkungan di dalam kitabnya Riayat Al-Bi'ah fi

Drake Yunani, finalite dalam bahasa Prancis Zweig. Sedangkan secara terminologi, para pakar memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda, namun mengacu pada esensi yang sama. Al-Ghazali merupakan seseorang dengan intelektual Islam yang baik, juga menyebutkan maqasid al-syariah dengan istilah mahlaha. Beliau mengatakan, al-maslahatu fahya ibaratun fil al-asli an jalbi manfaati au daf'i madarrah. Walasna na'ni bihi dhalik, fa'inna jalbal manfaati wa daf'a al-madarrati maqasid al-khalki wa salahu al-khalki fi tahsili maqasidihim. Lakinna na'ni bil maslahatil muhafazat ala maqsudi syar'i wa maqsudu syar'i minal khalki khamsah, wa huwa an yahfaza alaihim dinahum wa nafsahum wa akalahum wa naslahum wa malahum. Fakullu ma yatadammanu hifza hadihil usulil khamsati fahuwa maslah, wa kullu ma yufawitu hadihil al-usula fahuwa mafsadatun wa dafa'uha maslah. Al-Satibi tidak secara tegas mendefinisikan istilah maqasid al-syariah. Ia lebih menekankan kepada tujuan dari maqasid al-syariah itu, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Alal al-Fasi mendefinisikan maqasid al-syariah dengan tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syariat di balik setiap ketentuan hukumnya. Senada dengan definisi Alal al-Fasi, Ibnu Asyur menyatakan bahwa maqasid al-syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang senantiasa menjadi perhatian syariat dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatan hukum. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah rahasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli fikih berpandangan bahwa maqasid al-syariah semakna dan sinonim dengan al-masalih. Abdul Malik al-Juwaini adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah al-maqasid dan al-masalih al-ammah dalam arti yang semakna. Ramadan al-Buti dalam kitab Dawabit al-Maslaha fi al-Syariah al-Islamiyah menjelaskan secara lebih rinci terkait lima kriteria agar maslahah dapat dijadikan dalil sebuah hukum. Yang pertama, masuk dalam cakupan al-maqasid al-syariah yang lima. Kedua, tidak bertentangan dengan nas al-Quran. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas al-sunnah. Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa sunnah yang bisa dijadikan hujjah oleh kaum muslimin dan wajib untuk diikuti adalah jika muncul dari Nabi dalam konteks Nabi berstatus sebagai seorang Rasul yang bertujuan untuk sumber pensyariatan atau hukum. Keempat, tidak bertentangan dengan kias. Dan yang terakhir, kelima, tidak bertentangan dengan maslahah lain yang tingkatannya lebih tinggi atau bobotnya lebih kuat dan mendesak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan kemaslahatan ini, maka harus diperhatikan lima hal pokok, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga

perkembangan selanjutnya, banyak para pakar, utamanya Maqasidiyun, mengembangkan konsep kuliyat al-khams, yakni keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, sosial, ekonomi, dan politik, menjadi isu dalam pengembangan Maqasid as-Syariah. Konsep lima hal pokok tersebut tidak lain merupakan konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali sendiri. Al-Qardawi adalah salah satu seorang ulama yang menolak pembagian kuliyat al-khams hanya pada lima hal. Pembagian seperti itu hanyalah fokus kepada kemaslahatan individu seorang. Hal yang senada juga disampaikan oleh Jamaat At-Taya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam pandangan ekologi perspektif Maqasid As-Syariah, maka Taha Jabir Al-Alwani memasukkan tema relasi antara agama dan ekologi. Ia merumuskan tiga esensi tujuan Maqasid yang

kemudian disebut sebagai al-maqasid al-syariah al-ulya, yang artinya maqasid peringkat tinggi. Yang kedua yaitu tauhid monoteis, tazkiyah pensucian, dan umran peradaban. Dimensi umran menyentuh kepada dimensi alam semesta, sehingga menuntun manusia untuk senantiasa melestarikan alam dan terus menjaganya dengan baik sebagai wujud dari tazkiyah dan tauhid. Mustafa Abu Suwai menggunakan konsep maqasidus syariah untuk menyampaikan bahwa menjaga alam dan melestarikannya adalah tujuan tertinggi syariat. Dalam pandangannya, komponen maqasid yang lima tadi adalah dasar menuju tercapainya tujuan tertinggi syariat, yaitu keharmonisan seluruh makhluk di alam semesta. Muhammad Salasi dalam Al-Tashri' Al-Islami fi Al-Hifz ala Al-Bi'ah memposisikan penjagaan terhadap lingkungan, yakni al-fid'ala al-bi'ah tadi, merupakan penjamin atas realisasinya pilar yang lima dari maqasid syariah. Sehingga maqasid al-bi'ah memiliki cakupan yang lebih luas, yakni meliputi menjaga keseimbangan lingkungan atau al-tawazun, mencegah kerusakan alam atau ifsad, realisasi fungsi penjagaan bumi, istikhlaf, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam atau intifa wa al-tanmiyah, sarana meningkatkan iman, al-inqiyad, dan menjamin keselamatan publik atau al-amn al-qawmi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana konsep etika dan fikih lingkungan dalam pandangan Yusuf Al-Qardawi? Yusuf Al-Qardawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang berpikiran progresif dalam agama Islam. Ulama kelahiran di Safat, Turab, Mesir ini menguasai berbagai disiplin keilmuan. Hal itu terbukti dari banyaknya karya yang telah ia publikasikan, baik dalam bidang fikih, usul fikih, akhlak, ulumul Quran, dan lain sebagainya. Tuntutan berfikir modernis yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qardawi dipengaruhi oleh realitas keadaan ketika itu, bukan disebabkan oleh kelompok organisasi tertentu yang ia ikut di dalamnya. Namun di satu sisi, dalam hal pergerakan, Yusuf Al-Qardawi terlibat aktif dan cenderung radikal, sementara dalam hal pemikiran fikihnya ia lebih lentur dan modern. Gagasan-gagasan Yusuf Al-Qardawi dalam persoalan lingkungan ia tuangkan dalam sebuah kitab berjudul Riayat Al-Bi'ah fi Syariatil Al-Islam. Ia menggarisbawahi dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Allah telah menyediakan alam untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia, dan penunjang keberlangsungan hidup manusia. Dan yang kedua, alam dengan berbagai macam jenisnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lain. Hubungan inilah yang menjadikan eksistensi alam terus ada. Mereka menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Al-Qardawi telah merumuskan beberapa etika lingkungan dalam Islam tentang hubungan manusia dan lingkungan serta upaya manusia dalam menjalankan misi sebagai khalifah fil ard. Yang pertama, berbuat ramah terhadap lingkungan mencakup etika manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, etika pemeliharaan air, dan etika pemeliharaan tanah. Ihsan adalah sebuah konsep yang dijadikan landasan oleh Yusuf Al-Qardawi dalam menggagas konsep agama ramah lingkungan, yang dimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah hadis Arba'in An-Nawawi yang kita sering ketahui bahwa ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atau berbuat baik kepada setiap sesuatu. Menurut Yusuf Al-Qardawi, istilah al-ihsan mempunyai dua makna, yaitu al-ihkam yang artinya melindungi, dan al-itqan yang artinya menjaga dengan sempurna, dan makna kasih sayang, memperhatikan, menghormati, dan memuliakan. Kedua, menjaga lingkungan dari perusak. Ada atau tidak motif alasan terjadinya perusakan lingkungan, motif kekerasan, motif amarah, dan motif sewenang-wenangan atau motif yang lainnya. Ketiganya dilarang oleh Islam, bahkan Nabi mengancam dengan adanya siksa jika hal itu dilakukan.
Ada dalam sebuah hadis Nabi yang mengatakan seorang perempuan masuk ke dalam api neraka karena mengikat kucing dan ia enggan memberinya makan, dan juga dia tidak membiarkannya bebas agar kucing itu mencari makan di atas bumi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, alasan perempuan tersebut masuk neraka adalah kerasnya hati dan kosong dari rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lemah. Lebih jauh, Yusuf Al-Qaradawi memasukkan pelaku perusakan alam dengan golongan Ahlul Al-Tughyan. At-Tughyan yang artinya orang-orang yang zalim, yang mendapatkan ancaman di akhirat nanti. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Islam adalah agama yang paling memperhatikan persoalan kebersihan, karena kebersihan bukan semata-mata berfungsi untuk kesehatan, tetapi media untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan kesucian dengan sholat. Jika sholat adalah pembuka pintu surga, maka kesucian adalah pembuka ibadah-ibadah rutin harian seperti sholat. Seorang muslim telah dikatakan sah melaksanakan ibadah sholat jika ia melakukannya dalam keadaan suci dan tidak berhadas kecil maupun besar. Dari penyampaian di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa persoalan lingkungan merupakan moral manusia. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradawi menitikberatkan akan pentingnya akhlak kepada lingkungan. Etika lingkungan yang ia tawarkan mengandung prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fikih lingkungan, yaitu prinsip hormat dan kasih sayang kepada alam, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kesederhanaan, dan juga prinsip keadilan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu salah satu hal penting dalam kajian hukum Islam adalah tujuan syariat. Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni melontarkan ide maqasidus syariah. Dia juga melontarkan itu sebagai konsep baru yang memiliki kepastian dalil dan melampaui perbedaan mazhab fikih. Bahkan usul fikih itu sendiri yang bersifat zanni. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh salah satu murid Al-Juwayni, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali Hujjat Al-Islam dalam kitabnya Al-Mustasfa min Usul Al-Fikih menegaskan bahwa tujuan syariat, yakni maqasidus syariah, adalah memelihara tujuan syara' yang mencakup lima hal tadi. Ya, artinya al-usul al-khamsah yang bermaksud adalah lima hal pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Lima hal tersebut adalah memelihara agama, hifzul al-din, memelihara jiwa, hifzul an-nafs, memelihara akal, hifzul al-akal, memelihara keturunan, hifzul nasal, dan memelihara harta, hifzul mal. Maqasidus syariah yang mencakup lima hal ini juga disebut sebagai al-maslahah. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur tersebut adalah maslahah. Demikian pula, setiap hal yang bertujuan menghindarkan kelima unsur tersebut dari hal-hal yang merusak dan membahayakannya juga dinamakan maslahah. Konsep maqasidus syariah secara ringkas berarti mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan atau jabr al-masalih dalam mencegah kerusakan dan al-mafasid. Maka konsep maqasidus syariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik sejak abad kelima Hijriah tersebut selama hampir 10 abad tetap eksis tanpa perubahan mendasar, baik dalam konstruksi konsep maupun dalam urutannya. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika masyarakat, serta kompleksitas permasalahan sosial, konsep maqasidus syariah yang digagas para ulama, terutama Al-Ghazali dan Al-Satibi melalui karyanya Al-Muwafaqat, perlu diperluas cakupan dan maknanya. Setidaknya diperlukan reinterpretasi terhadap Al-Usul Al-Khamsah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali. Gagasan tersebut semacam ini antara lain ditawarkan oleh Hasan Hanafi melalui pendekatan linguistik, yakni dengan menafsirkan ulang konsep maqasid al-syariah tersebut agar lebih relevan dan kontekstual. Pemikiran lain yang menggaungkan kontekstualisasi adalah dasar Auda yang menawarkan pemahaman menyeluruh dengan paradigma integratif terhadap maqasidus syariah
sehingga hukum Islam mampu memberikan solusi atas berbagai konsep kekinian. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana memelihara lingkungan sebagai bagian maqasid syariah? Yang kita masukkan dari al-khamsah tadi menjadi yang keenam. Maka konsep dan rumusan maqasid syariah yang disusun oleh para ulama klasik bertolak dan berlandaskan pada nas-nas atau teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya prinsip menjaga jiwa berlandaskan pada berbagai ayat, seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah misalnya ayat 32, Quran Surah An-Nisa, Quran Surah Al-Isra ayat 31, serta berbagai ayat dan hadis lain yang terkait. Demikian pula prinsip memelihara harta atau hifzul mal yang berlandaskan dalam Al-Quran, antara lain semisal Quran Surah An-Nisa ayat 29, Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Isra juga ayat 29, serta ayat-ayat dan hadis yang lain yang berkaitan dengan perlindungan harta, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal yang sama juga berlaku bagi unsur al-usul al-khamsah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, nas yang berkaitan dengan pemeliharaan alam dan lingkungan juga cukup banyak. Ayat yang bersifat tegas dan eksplisit antara lain Al-A'raf ayat 56. Sementara itu, ayat-ayat lain secara implisit melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi, seperti Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 dan 205. Adapun hadis yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan dan alam, antara lain hadis tentang kebersihan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Imam Al-Tirmizi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang telah disebutkan sebelumnya, tentang anjuran penanaman pohon, hadis riwayat Imam Ahmad tentang pengelolaan tanah, serta hadis-hadis lain yang secara implisit memerintahkan pemeliharaan lingkungan atau melarang perbuatan perusakan. Apabila menjaga atau memelihara jiwa, bahkan satu jiwa saja, telah ditetapkan sebagai bagian dari al-usul al-khamsah dalam maqasidus syariah, maka menjaga lingkungan dan melestarikan alam secara substantif memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar menjaga jiwa. Pelestarian lingkungan pada hakikatnya sama dengan menjaga keberlangsungan bumi. Melestarikan alam berarti menjaga ekosistem, menjaga sumber daya alam dengan memanfaatkannya secara proporsional, serta tetap menaati ketentuan hukum yang berlaku. Pelestarian alam dan lingkungan hidup juga bermakna menjaga keanekaragaman hayati dan secara tidak langsung melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya atau di sekitarnya agar tidak terganggu, apalagi mengalami kepunahan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan dan perusakan lingkungan seperti penebangan hutan secara ilegal serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak taat aturan telah terbukti berdampak pada terjadinya berbagai bencana. Banjir bandang dan tanah longsor kerap terjadi dari waktu ke waktu dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Banjir di beberapa wilayah Sumatera misalnya pada akhir tahun 2025 misalnya telah menelan ribuan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulan Bencana, pada Jumat 16 Januari di tahun 2026, jumlah korban jiwa akibat banjir tersebut mencapai 1.198 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa perusakan dan kerusakan lingkungan berdampak signifikan terhadap keselamatan jiwa manusia, bahkan juga terhadap hewan-hewan yang hidup di wilayah terdampak. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan degradasi lingkungan dan kegersangan bumi yang pada gilirannya berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Oleh karena itu, memelihara dan melestarikan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan menjaga jiwa, tetapi juga berhubungan erat dengan menjaga keturunan atau hifzul nasl dan juga menjaga harta hifzul amal. Aspek menjaga keturunan dalam pelestarian lingkungan tercermin dalam upaya menjaga kualitas hidup.
menjaga keseimbangan alam, serta memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pelestarian lingkungan pada hakikatnya merupakan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, keberlangsungan generasi penerus, dan keberlangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Melestarikan lingkungan juga berarti menjaga harta atau hifzul mal dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Menjaga bumi dari eksploitasi berlebihan pada hakikatnya merupakan upaya menjaga stabilitas ekonomi. Memang, eksploitasi sumber daya alam kerap dilakukan dengan alasan memperoleh keuntungan ekonomi. Namun dampak negatif yang ditimbulkannya seringkali jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Penebangan hutan dan penggerukan sumber daya mineral misalnya telah mengakibatkan bencana banjir di berbagai wilayah seperti Sumatera yang tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Bencana tersebut menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian ribuan orang, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan menghentikan denyut nadi perekonomian di wilayah-wilayah yang terdampak. Paparan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan alam secara langsung berimplikasi pada kerusakan harta benda. Padahal, menjaga harta sekecil apapun nilainya secara personal merupakan bagian dari maqasidus syariah juga, yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dan dipedomani oleh umat Islam selama berabad-abad. Dengan demikian, menjaga alam dan lingkungan sesungguhnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dalam konteks perlindungan harta saja, karena menyangkut kepentingan kolektif dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas, bukan sekadar kepemilikan individual. Oleh karena itu, memposisikan pemeliharaan alam dan lingkungan sebagai bagian dari maqasidus syariah pada urutan ke-6 atau menambah dari hifzul bi'ah ke bagian dari al-khams tadi bukanlah suatu hal yang berlebihan. Paparan normatif dan argumentasi rasional di atas telah memberikan landasan pemikiran yang cukup kuat apabila konsep pemeliharaan lingkungan, yakni hifzul al-bi'ah, dimasukkan ke dalam kerangka al-usul al-khams dalam maqasidus syariah. Maka pengembangan fikih lingkungan secara komprehensif akan menjadi lebih sistematis dan kokoh karena didukung oleh landasan epistemologi yang kuat dan relevan dengan tantangan zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syariat Islam diberlakukannya setidaknya 37 hak dasar manusia yang sangat mendasar, yaitu ad-daruriyah al-khams, aturan hukum normatif yang menjadi turunan dari hak dasar dan bersifat sekunder atau al-hajiyah, dan norma etik yang bersifat komplementer atau tahsiniyah. Ulama klasik merinci pemenuhan hak dasar manusia yang sangat elementer, yakni ada daruriyah al-khams, yaitu hifz an-nafs, jaminan keselamatan jiwa, hafzul akal, pemeliharaan akal dari zat yang merusak pikiran, hifzul ad-din, jaminan keberlangsungan agama, hifzul mal, hak atas kepemilikan harta, dan hifzul al-ird, yakni jaminan atas nama baik kehormatan atau martabat manusia. Sebagian ulama menyebut hifz an-nasal atau pemenuhan hak atas berketurunan dan reproduksi dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan spesies manusia itu sendiri. Tapi yang perlu kita tekankan bahwa tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah tidak lain adalah kemaslahatan bagi makhluk itu sendiri. Salah seorang pakar maqasid syariah, yakni Syekh Ahmad Ar-Raisuni, dalam kitab Nadhariyah Al-Maqasid Inda Al-Imam As-Sattibi, dalam bukunya halaman 19 mengatakan, "Inna maqasid syariati hiya al-ghayatu allati wudi'at syari'atu li ajli tahqiqiha li maslahatil ibadi." Yang secara artinya kita tahu bahwasannya sesungguhnya maqasidus syariah adalah ragam tujuan atau maksud
Tuhan dalam memformulasikan syariat adalah demi kemaslahatan hambanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pakar maqasid syariah lainnya juga dikemukakan dalam Syekh Nuruddin Al-Khadibi mengatakan bahwa maqasid syariah merupakan tujuan, sasaran, kehendak, semangat, visi dan hikmah syariat itu sendiri. Norma-norma yang tertuang dalam maqasid syariah berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis secara harfiah atau hasil kandungan keduanya atau mafhum. Pada prinsipnya, syariat Islam itu didesain untuk membawa kemaslahatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa karena begitu dekat syariat dan kemaslahatan sebagai tujuan syariat, maqasid syariah, syariat itu sendiri sepenuhnya ialah kemaslahatan. Senada dengan para ulama-ulama klasik mengatakan sebelumnya, pada perkembangan selanjutnya tujuan syariah atau maqasid syariah juga berkaitan erat dengan lingkungan. Ulama kontemporer memasukkan hifzul al-bi'a atau konservasi lingkungan dalam konteks maqasid syariah seiring dengan kondisi perubahan iklim dunia yang mereka hadapi. Bagi ulama, pandangan keagamaan hari ini yang menyangkut aspek ibadah, ranah muamalah, bidang sosial, perkembangan sains dan juga aspek lain dalam kehidupan manusia tidak cukup hanya menekankan sudut pandang abad pertengahan yang teoritis atau awal abad modern yang bertumbuh pada antroposentris dengan pikiran-pikiran pada ulama klasik yang teosentris, tetapi juga perlu mempertimbangkan perspektif ekologis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nuruddin Al-Khadimi menyebutkan bahwa perhatian Islam terhadap isu lingkungan atau perubahan iklim setidaknya tampak pada banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi dan juga kaidah-kaidah syariat. Semuanya menunjukkan perhatian Islam yang demikian besar terhadap lingkungan yang mengamanahkan tindakan ramah manusia, ramah hewan, ramah lingkungan baik darat, laut maupun udara. Dalam konteks maqasid syariah, pemeliharaan lingkungan merupakan upaya dan ikhtiar manusia untuk menahan diri dari tindakan destruktif yang mengancam keselamatan lingkungan serta merusak dan mencemari darat, laut dan udara. Dunia menjadi rumah bersama makhluk hidup. Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi dalam buku Fikih At-Tahaddah Ar-Ru'ya Maqasidiyah dalam bukunya halaman 50 mengatakan, wa min hadzal qabili kadzalika ziyadatu kulliyati hifzil bi'ah min mujmali mulawwisatiha wa mufsidi wal mufsidatiha allati tataddadu salamatul muhiti wa naqawatu al ajwa'i wa sunanu istislahi al ardi wa ima wa i'mariha wa inma'iha. Yang artinya, dari sisi ini penting untuk menambahkan pelestarian lingkungan dari segenap faktor yang mencemar dan merusak lingkungan yang membuat keselamatan lingkungan udara yang bersih bebas polusi, upaya-upaya perbaikan, pemakmuran berkelanjutan dan pengelolaan bumi terancam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan hifzul al-bi'ah atau amanat konservasi alam sebagai bagian dari tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wal nasla wallahu la yuhibbul fasad. Apabila berpaling dari engkau atas berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, Allah tidak menyukai kerusakan. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merestui tindakan perusakan alam dan perusakan terhadap hewan dan tumbuhan. Semua itu adalah tindakan perusakan mafsadat yang ditolak oleh syariat Islam. Kemudian kami juga sampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan mandat besar pada penghijauan penanaman pohon. Islam tidak pernah memandang sia-sia langkah pelestarian lahan hijau sekalipun kiamat semakin dekat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, In qamati sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a an la taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada satu benih pohon, maka jika ia mampu untuk menanamnya, maka tanamlah. Pada hadis ini kita dapat menangkap dengan jelas semangat Hifz al-Bi'ah tadi berupa pelestarian lingkungan dengan penghijauan. Sebenarnya banyak lagi ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan semangat tersebut. Tetapi surah Al-Baqarah ayat 205 dan hadis riwayat Bukhari dan Ahmad yang telah dibacakan ini sudah cukup untuk kita tahu bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah lingkungan dan perubahan iklim. Kesadaran atas tujuan syariat atau hukum Islam, salah satunya adalah visi pelestarian lingkungan. Ini sangat penting untuk memberikan perspektif ekologis dalam pandangan keagamaan. Tanpa semangat pelestarian lingkungan, kita sulit menemukan pandangan keagamaan. Keliru memahami dan menangkap pesan keagamaan dengan baik sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Satibi dalam kitab Al-I'tisam halaman 121, Man lam yatafaqqah fi maqasidish syari'ati fihimaha ala ghairi wajhiha. Barang siapa yang tidak mendalam pemahamannya mengenai maqasidish syari'ah, maka ia akan terjebak memahami syariat tidak sesuai dengan substansi atau tujuan syariat. Maka demikian penyampaian pada malam hari ini. Semoga kita semua mengingat misi peradaban manusia, yakni untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari aktivitas-aktivitas yang merusak dan mencemari alam secara sembarangan. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Indi dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah mengapung di atas permukaan. Klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus.
0: Segera download RRI.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

aku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan Sari Berita. Wakil Presiden Gibran pastikan lokasi koperasi Desa Merah Putih Niobula dipindah. Pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niobula, Kecamatan Datosoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. Keputusan tersebut disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SDI Wolomoni, Kamis siang. Selengkapnya laporan Rika Rus.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
2: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah. Kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputus, lokasinya akan dipindah.
1: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Masa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
3: Dengan masyarakat kami menolak bahwa layak tempat di lokasi sekolah itu tidak layak. Hanya kami dari muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
1: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Dona Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Laporan Rufinus Wula.
4: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Dona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Dona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
5: Saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira, dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Karena sekolah-sekolah di kota. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makan, makanan yang BPJS. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sekolah lampu setiap titik kelas ini. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
4: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bungawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bungawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan pasar modern Bungawani. Menurutnya, keadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
7: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
6: Para pelaku UMKM optimis pasar modern Bungawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Benar, investasi di Manggarai Barat harus berdampak bagi warga. Laporan Epi Wahab.
8: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media.
9: Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSB di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat.
8: Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran, yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
9: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, akan berkembang dan akan maju, karena dengan ada hotel, maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM, karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini.
8: Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan hotel yang ada saat ini, masyarakat juga dapat melihat ini sebagai sebuah peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan, dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pendengar, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tingginya pemulangan jenazah pekerja migran dari Malaysia. Hingga pertengahan Juni 2026, puluhan jenazah telah dipulangkan ke berbagai kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Suimam.
11: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida, mengatakan sebanyak 75 jenazah telah dipulangkan dari Malaysia. Data tersebut dihimpun hingga 15 Juni 2026 melalui proses pemulangan yang difasilitasi pemerintah bersama pihak terkait. Dijelaskan, dari jumlah itu, hanya 2 pekerja migran tercatat berangkat secara prosedural dan memiliki dokumen resmi. Sementara sebanyak 73 jenazah lainnya merupakan pekerja migran non-prosedural yang bekerja tanpa mekanisme penempatan resmi. Ia melanjutkan, Kabupaten Ende menjadi daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Tercatat sebanyak 12 peti jenazah dipulangkan ke Ende sepanjang periode pemulangan yang dilakukan tahun ini. Setelah Ende, Kabupaten Malaka menempati urutan berikutnya dengan 6 peti jenazah yang telah dipulangkan, disusul Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu.
12: Kenapa banyak ya? Jadi 95% itu rata-rata karena sakit. Nah, pekerja kita ini yang meninggal ini kan memang secara lamanya bekerja, mereka masih sudah lama kerja di sana. Tapi memang masuknya itu akibat dari pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang jadi ikut merantau ikut saudaranya yang duluan membuka jalan ke Malaysia. Pola migrasi keluarga ini nih rata-rata sudah diberangkat secara non-prosedural.
11: Suratmi Hamida mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi ketika hendak bekerja ke luar negeri nantinya. Menurutnya, penempatan secara prosedural memberikan perlindungan hukum dan memudahkan penanganan ketika terjadi masalah. Ditambahkan, BP3MI NTT terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja melalui jalur non-prosedural di luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kasus pekerja migran bermasalah serta mencegah bertambahnya korban dari NTT.
0: Informasi berikutnya, pendengar, keberhasilan layanan perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan berbagai pihak dan pemerintah. Kabupaten Manggarai Timur kini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban berjalan optimal. Selengkapnya laporan Rahmat Suci.
13: Layanan perempuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui jasa malin sektor guna dan perlindungan. P2 KBP Tanata Kristiani Agas mengatakan, perempuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi, namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
14: Perempuan ini kan lebih ke saluran teknologi, saluranya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan. Atau misalnya kami DP2 KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan, itu kita ada momen bersama rapat pengurus tugas layak anak, Kemudian di situ kita menyampaikan, ya, itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
13: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan perempuan dapat semakin mudah diakses dan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI Ende Ramasuci melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pesona Bukit Watu Nariwowo, surga tersembunyi dengan pemandangan yang menakjubkan di Ngada bersama reporter Ferry Soo.

Bukit Watu Narivovo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Avatar yang terletak di Desa Beja, Kecamatan Langa, dengan pesona matahari terbit maupun terbenam yang memanjakan mata setiap pengunjung. Dengan udara yang segar dan kabut yang tipis, menjadi magnet buat siapa saja untuk menikmati pesona alam yang ada di Kabupaten Ngada. Pesona Bukit Avatar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati pemandangan alam sambil berjalan kaki menyusuri tanaman bambu serta hijaunya pepohonan sambil menikmati hamparan bukit dan rumah adat dari kejauhan berbalut kabut tipis dengan udara yang segar. Selain keindahannya, Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat. Bagi wisatawan yang datang ke Bukit Avatar, akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 km dengan sedikit tanjakan, tetapi dihiasi tanaman liar yang penuh warna. Mencapai puncak Bukit Avatar, para pengunjung bisa rehat sejenak sambil menikmati hamparan padang savana yang hijau serta perbukitan yang memanjang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Avatar melalui jalur yang sudah disiapkan dengan pengamanan yang madai demi keselamatan pengunjung. Pengunjung asal Belu Dobrito dan Esri Laka mengatakan pesona Bukit Avatar sangat luar biasa dan perlu dipromosikan lagi agar semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Mereka berharap agar aspek keselamatan bagi pengunjung dilengkapi lagi sehingga dapat menjadi destinasi nasional maupun internasional untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga warga sekitar Bukit Avatar.

0: akses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari Kota Bajawa dengan waktu tempuh 30 menit dan sangat cocok bagi wisatawan yang merindukan tempat wisata yang indah dan mempesona. Sejumlah penginapan dan homestay di sekitar area Bukit Avatar juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan penginapan para wisatawan. Dengan pesona alam yang memukau, keunikan budaya, dan kemudahan akses, Bukit Avatar di Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur layak dijadikan destinasi wisata bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda di tengah keindahan alam Indonesia.
1: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah lagu Mars Garuda Pancasila dikumandangkan, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan dan juga mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Timnas Kanada melawan Timnas Qatar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dan

0: Legal.
1: Peluang kita lihat begitu baik.
2: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Nada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afi mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar, namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik, bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
1: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda indonesian break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
3: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Umpan matang dia diberikan pada Tahun Buchanan. Langsung tendangan gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
1: Ya, gol Afik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, menjadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro, Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Apakah ambil acang-acang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 Benom Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif dapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
1: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
1: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
1: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerie yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Hamed lakukan tendangan, umpan gawang. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mamun Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya. Namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afif dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh keluar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-liuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albase umpan ke depan, rekannya Tajon umpan langsung ke gawang. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada.
3: Ya, saat ini Mahmud Abu Nada sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abu Nada. Susah Mahmud Abu Nada hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif, Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kumbuhanan, berikan kepada Jonathan David, langsung tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up. Diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chili tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior diberebut bola tadi dan utak-atik sejenak tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jassem Gaber. Jassem Gaber berikan kepada Issa Aye, tak mau mengambil resiko. Issa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali ah pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
1: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke 42.52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar Walem Koki hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar nomor punggung 5, di sana ada Jassem Gaber. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Tajon meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20, sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Steven. Ke depan, dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Steven David. Namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
3: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Gah! Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin, umpan tarik lewat Cobb heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio. Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan. Jonathan Buchanan meliuk-liuk dia dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada Luke dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kellerin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahun Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kellerin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Bualem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, rangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky. Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk mengusirkan kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen. Kembali Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jajal, umpan 1-3. kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi pada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba meleset pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba meleset pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengiring bola, umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky. Dari sisi kanan pertahanan Qatar mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Mencoba memainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed. Dan kini justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
0: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
0: ya, karena menyerahkan bola, ya. Ya, bola jadi seperti menyerahkan begitu. Ya, boleh. Mista ke arah mistar gitu ya.
2: Iya. Bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
0: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya?
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan, sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
0: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis, keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
0: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tamani ya.
2: Yeah.
0: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
0: di stadion,
2: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama, hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit. Dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
0: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama
2: Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
0: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tevani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketimbang menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
0: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan, itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alfonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
2: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Gilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al-Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya kan timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat, karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali. Dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
0: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hassan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
2: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan
0: tiga lini ini aja ya.
2: Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambal lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif. Sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan, dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
0: Oke, dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
2: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama. Apa yang dilakukan JC Mart, objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga. Cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan. Dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
0: Baik, dan pendengar juga, pemirsa dan ara Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya, babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0. Dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani, 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket, dan 27.695 tiket tribun bawah, dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan, karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1.140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
4: Iya, pendengar.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru, dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kyle Larin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David, dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola, dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan, serangan dari Kanada. Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4 Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke berikan kepada siapa, dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi berhasil disapu tadi, pendengar, oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada, jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia, berikan kepada nomor punggung 4 Lek de Bohoris, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi mendengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson maksudnya umpan tarik saja tadi, ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar yaitu Isa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abunada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismael Kone. Ismael Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen. Stephen umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4 Luke berikan kepada nomor punggung 22 Richie Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, berikan kepada Jonathan Buchanan berikan kepada Jonathan David. Ada Kilarin, Jonathan Kilarin maksudnya tendangan, sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Tahun Buchanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Muhammad Manai, dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi. Sempat terjadi ada claim incident handsball. Sudah dilakukan. Bola disundul tadi. Sayang sekali tidak ada yang menyambut. Sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22 Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismael Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi di lapangan.
1: Ada insiden juga nih setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
3: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini Bung Joko ya, pada pagi hari ini.
1: Ya, tampaknya cukup serius ini cedera yang dialami oleh Ismael Kone. Tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Biasanya nih Bung Taufan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
3: Asim Madibo ya.
2: Cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut. Dan para pemain di bench langsung menutupi, takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
1: Dan tampaknya wasit Christian memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya Bung Papan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card. Tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar, karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
1: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibu setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki, yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi, hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
1: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
2: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih JC Mars, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan kepada pemain muda.
3: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh 2 orang pemain, kepada siapa bola diberikan. Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada siapa. Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar. Nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar masuk keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein nomor punggung 25, dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang.

0: memperbesar keunggulan. Hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea, tadi Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba. Saliba pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan. Umpan tarik, sayang sekali Ahsan. Pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang tadi nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22. Ada Richie Larea. Richie Larea umpan tarik, diblok saja tadi oleh para pemain Timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub. Dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh Timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan Timnas Qatar? Stephen, kapten dari Timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan. Bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain Timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain Timnas Qatar. Kali ini ada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada, ada Alistair Johnstone. Alistair Johnstone berikan kepada Luke. Luke berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar. Kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari Timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung. Satu umpan, satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar, sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fati, mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Stephen ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak, luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cetakan, masuk. Gol! Cantik sekali. Cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
2: Seperti yang
1: Tomat.
2: Indah sekali.
1: Indah sekali.
2: Saliba membuktikan walaupun usianya masih 20.

0: 2 tahun pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati, dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia
1: satu lagi lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stephen, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-luk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajar, umpan sejenak. Oh, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar, masih dalam kepungan. Kini pemain dari Qatar, Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar, namun punggung 7 sang kapten ada Stephen masih memberikan umpan pendek saja tadi, maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan, nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri, tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
0: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu, karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru, daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi, ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
1: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah, di sana ada Moyes ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnstone kepada pemain nomor punggung 17 Deta John, melik-lik dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang, dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada, ada Stephen dari sisi kanan tiang pertahanan Qatar, pendek saja kan kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan, di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar, namun kini Kanada kembali mengepung, di sana ada Moyes, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia.
2: Bosnia
1: ya. Nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
0: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup, atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang, dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya 3 pertandingan di fase grup.
2: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada. Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar, dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lop Lotebegi yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya,
0: Bung. Peringkat ketiga okay. Terbaik ya.
2: Peringkat ketiga terbaik ya, Bung. Sorry.
0: Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi
2: iya.
0: Gol demi gol tambahan, dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
2: Ya, tampaknya Bung Tavani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marx, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marx, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel ya, yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cop heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari Timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden, wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari Timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru, sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan, bola saja disundul tadi oleh para pemain dari Timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang, dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David, sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah, kali ini berebut bola, cop heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba nomor punggung 25. Nah, kemana boleh diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia. Oh ternyata tidak. Jadi berikan umpan pendek dan kali ini ada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan dia dua pemain. Ah sayang sekali pendengar. Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik. Umpan tarik Tahun Buchanan diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saffelberg. Dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
0: Ya, jika
2: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa apa berbuat sih apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
0: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada. Dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
2: Oh ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini Bung Taufan. Ya tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Ah sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutak ketik bola berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson umpan langsung ke depan. Ah sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito balik ke Kalerin. 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14 Saffelberg di sisi kiri. Ya, Saffelberg di sisi kiri penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi Richie Lari ya. Tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20 sehingga sekali lagi pendengar untuk kesekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan. Ah sayang sekali berada di mulut gawang tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lallier ada Saffelberg umpan tarik. Ah sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah bola tadi berhasil ditinju tadi Saffelberg melakukan bola chop tadi tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi meninju tadi. Kali ini Stephen sang kapten dari timnas Kanada ya sudah tendang jauh di mengancam bola. Ah, sayang sekali. Bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16. Tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Shuffleback melakukan serangan umpan tarik tadi. Dibuang saja tadi. Lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Steven sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali, berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Shuffleback. Tendangan, ah, sayang sekali, tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David. Balikan lagi kepada Moyes, ke kanan, nomor punggung 15, pada rekannya. Ada Steven, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 dan ada Jacob. Bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke Tumpado. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Boualem Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Kini melalui lini gelandang bertahan Qatar, umpan saja tadi Jacob membelit gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Kini kembali Stepan, umpan ke mulut gawang, lari ditujun namun gagal. Jacob lakukan serangan. Satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan 2 pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50.000 supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17, ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23 yakni Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan oleh kawan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain, ada nomor 12, lah ter
1: terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky. Umpan 1-2 kepada Larin. Lagi kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi. Maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David. Namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84 43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi. Ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lalu kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari remuk oleh Mois. Umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Lama ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat ini bersama Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana kemelut. Ah, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stephen, umpan pendek saja tadi kepada Mois ataupun rekannya di sana. Nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Mois Bambito, ya benar sekali. Dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Mois Bambito sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87, 27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada. Nampun dihadiri satu pemain sana. Terjadi duel seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub. Namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob. Sudah dilakukan ke belakang saja. Nomor punggung 22 di sana ada Ricky Laria. Umpan saja pendek kepada Mois. Kembalikan lagi kepada Stephen dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan lagi sekali. Ada nomor punggung 23. Merangsek dia. Tidak jadi mengumpan. Kembalikan lagi kepada Johnson. Umpan lagi kepada Stephen. Langsung ke mulut gawang. Di sana nomor punggung 12 tadi. Oh, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani. Namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada. Meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5.
3: Saat ini Ricky umpan saja sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Jordan David. Umpan sana satu mulut gawang. Di sana ada Jacob. Ah, namun bola terlalu jauh namun masih bisa dikontrol oleh Jacob. Umpan lagi tarik ke belakang. Di sana ada Moss. Umpan kepada nomor 10. Jauh David. Oh, Jonathan David lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja nomor punggung 22 di sana dari Ricky melik-lik dari kotak penalti. Satu pemain Qatar yang lakukan lepas tembakan namun gagal. Kembali lagi ada Jacob Davis. Umpan lagi ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi. Upaya heading yang dilakukan oleh Kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
2: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas. Free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba umpan saja sodorkan ke depan kepada Shuffleberg utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jordan David. Gol. Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
0: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol, Bung Rosi.
2: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya. Namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang berikan kepada Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23, ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Ah, bola tadi diangkat namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abunada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson. Berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop hitting oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nick Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada, meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Yeah. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak membuang, merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
3: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, lalu pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise berjalan, dia memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abunada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Dia masukin menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen merangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan. Ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belakang gawang. Di sana ada Larin, di situ loh. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Emang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba, mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abunada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan arah bola, bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan Rosai, di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Kini Kanada nomor punggung 15, Moss pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik. Kini Larin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi arah bola pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico